0: kamar ringkekan keamanan jo efektivitas karajo personil dan melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada fasilitas umum. Beliau meminta Satgas PJU untuk menggunakan kendaraan tasabui secara bertanggung jawab untuk tujuan nan dimukasui. Beliau jo magi instruksi kepada staf untuk memelihara kendaraan secara tape untuk memperpanjang masa operasional. Rangkaian acara dan menandui HJK Kota Padang dan kategori 57 akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani kepada RRI mengatakan rencana ko ala disusun mencakup pengalihan arus lalu lintas, jo pengelolaan lokasi kendaraan hingga pemetaan lokasi parkir di satio titik kegiatan. Yudi menjalankan untuk festival telong-telong dan diadakan tanggal 6 Agustus di Pantai Padang, Somala Barat, Jalan Samudra, ditutup dari pukul 8.30 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu sistem lalu lintas arah akan dilaksanakan di sisi timur, serta tampek parkir paralel dan disediakan untuk para pengunjung. Yudi lebih lanjut mengatakan untuk acara Explorea Jo Pasar Gastronomi dan dijadwalkan tanggal 7 hingga 10 Agustus di daerah Batang Arau, akses kendaraan akan ditutup antara Simpang Tiki Jo Padang Se dari pukul 5 balik hingga 00 waktu Indonesia Barat. Pengendara yang datang dari Jalan Nipah akan diarahkan ke arah Jalan Bandar Pulau Karam. Selain itu, untuk peresmian jembatan Hildelsim, jo upacara menanam pohon pada 7 Agustus, tamu undangan akan diarahkan melalui jembatan Siti Nurpaya.
1: Pertama dalam pengaturan sirkulasi lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, dan juga tentang perparkiran untuk para pengunjung. Semua event kita akan lakukan rekayasa, mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas bisa mengurangi dampak-dampak kemacetan untuk event-event kita dan semua berjalan lancar.
0: Kapalo Badan Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan kasado skema dirancang untuk memastikan acara HJK dapat sukses tanpa membahayakan aksesibilitas penduduk. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk patuh kepada rambu-rambu lalu lintas ajo instruksi petugas serta menyusun rute perjalanan selama perayaan HJK. Dusana Pandangan, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kepulauan Mentawai Ali Nurdin mengatakan bahasanya kondisi alam dan mendukung memungkinkan untuk latihan atlet selancar sehari-hari. Ada sekurang-kurangnya 53 titik selancar standar internasional dan tasadio untuk latihan. Ali percaya Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai potensi dan signifikan untuk unggul dalam berselancar. Dari 5 ajang yang ditandingkan, beliau yakin atlet Mentawai mempunyai kemungkinan kue untuk mendominasi berkat kualitas gelombang jo jalur bakai baru nan tarui manarui. Menurutnya sakete daerah di Indonesia nan punya ciri-ciri gelombang sarupo nan tadape di Mentawai. Secara sejarah, persaingan nan paling kare ala datang dari hanya beberapa daerah sarupo Bali jo Sumatera Utara.
2: Kalau yang dipertandingkan di pot itu ada 5 kategori. Nah, saya bilang mungkin 3 medali emasnya udah bisa kita garansi. Di setiap spot yang ada di Mentawai, setiap hari itu ada puluhan anak-anak yang terus bermain, mengolah kemampuan mereka untuk menaklukkan ombak.
0: Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin Baharo, Pekan Olahraga Provinsi Porprov Ka-6 Bale, bulan Oktober mendatang menjadi momen untuk lebih mengembangkan prestasi olahraga di Mentawai. Di luar menjadi ajang dan kompetitif, diharapkan pertandingan KOKA Mamupua munculnya lebih banyak atlet dan mampu membawa kehormatan ke Sumatera Barat di tingkat nasional. Kapalo Puskesmas Aye Santo Isnil Warni mengatakan satu masyarakat berhak untuk pemeriksaan kesehatan gratis sekali setahun. Namun pemanfaatan layanan ko alun optimal karena indah adonya warga nan bakunjuang ka puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Beliau mengkaitkan situasi ko jo beberapa faktor termasuk minat jo kesadaran masyarakat nan sangat rendah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta kendala waktu untuk kunjungan ka puskesmas.
3: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti Paskes di luar puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di puskesmas.
0: Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santo menghadirkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Layanan CKG Indahanyu Tasadio di Puskesmas Joskolaha Kendati Jo melalui kunjungan ke rumah. Salah satu tujuannya untuk memudahkan penduduk mengakses pemeriksaan kesehatan berkelanjutan. Inisiatif lapak CKG melibatkan tenaga medis Puskesmas Ayah Santo dan Bakarajo Basamo Samojo Sukarelawan Posyandu sebagai bagian dari upaya mampakue pelayanan kesehatan primer. Dosa pandangan sakit itu dulu kabar barito pagi hari kini kau bisa basuh balik aja kabar lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo dan mambok kang kabar Amna Ulfa Gaswani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
4: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
4: Yep.
3: Tuh tomat 3.000, timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti, atau bayam sekabe ya Bu.
4: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.500.
3: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
4: Piti pasir lah dia, nggak ada baliknya di Ibu doh.
3: Santai ya Bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya Bu.
4: Aku nyo scan barcode selah.
3: Wih, canggih Bu Ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kehidupan sosial Minangkabau, Lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di Lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di Lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari Lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di Lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan serapan dagang kita lanjutkan kembali, yakni makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari dan juga dianjurkan dimakan di pagi hari. Nah, kalau tadi kita telah membahas makanan dan minuman yang dianjurkan, berikut yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah kopi saat parit masih kosong. Jadi kafein dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan dan berisiko memicu nyeri ulu hati atau mah, serta meningkatkan hormon stres atau kortisol. Kemudian yang dihindari berikutnya, buah berasam tinggi, sitrus dan tomat, jeruk nipis, lemon atau tomat mengandung asam alami yang tinggi. Mengonsumsinya saat parit kosong bisa mengiritasi lapisan lambung. Kemudian makanan tinggi gula, serupa donat, sereal manis, dan sebagainya. Gula murni memicu lonjakan gula darah secara mendadak atau sugar spike, yang sudah itu diikuti penurunan drastis sugar crash. Akibatnya, kita justru merasa capek, lapar, dan lemas sebelum jam makan siang. Berikutnya itu sarapan dagang makanan pade serato baminya atau gorengan. Jadi makanan pade mengiritasi pencernaan, sementara gorengan sulit untuk dicerna dan membuat kerajo lambung menjadi lambek di awal hari. Kemudian minuman dingin atau es, ya, minuman dingin saat bangun tidur dapat mengajukan sistem pencernaan serato mempalambek proses metabolisme dan baru saja mulai bakarajo. Jadi itu dasar pandangan makanan dan minuman yang dianjurkan dan juga harus dihindari di pagi hari. Oke, mudah-mudahan apapun makanan dan minuman yang kita konsumsi yang memang sebaiknya yang dianjurkan yo, bisa membuat kita semangat untuk beraktivitas di pagi hari sampai sore atau malam hari beko. Oke, Nusana Pandangan, tetap bersama Pram PRRI Padang. Masih hiburan dan informasi untuk Nusana Pandangan di 92,4 MHz Suara Budaya Sumatera Barat.

60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang.

0: penjagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam

orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apatangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Ajo Keluarga Berencana PPKB Kabupaten Pasisir Selatan memperkuat deteksi tuberkulosis TBC dan validasi data kesehatan hingga tingkat nagari. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan jo pengendalian penyakit di Kabupaten Pasisir Selatan. Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Pasisir Selatan Agustina Ramadhani mengatakan pengendalian penyakit membutuhkan sinergi lintas layanan kesehatan. Sinergi tersebut melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit rujukan, puskesmas hingga kadar kesehatan di tingkat nagari. Agustina menyoroti percepatan eliminasi TBC berdasarkan hasil evaluasi hingga Juli 2026. Penemuan terduga TBC di Kabupaten Pasisir Selatan mencapai 4.154 kasus atau 42%. Sedangkan kasus baru mencapai 684 orang atau 41%. Informasi selanjutnya, BPBD Sumatera Barat mengerahkan peralatan jo personel rescue bantu proses evakuasi warga yang terendam banjir di sejumlah titik di Kota Padang, Kapatang. Kapolo Bidang Kedaruratan Geologistik KL BPBD Sumatera Barat, Edrawan Pratama mengatakan bantuan evakuasi berdasarkan permintaan dan masuk dari BPBD Kota Padang, Kapus Dalop Sumatera Barat. Beliau mengungkapkan pihaknya langsung merespon capek sejak awal kejadian dengan menurunkan personel ke lokasi terdampak. Edrawan menjalankan pihaknya batugeh untuk membackup tugas-tugas penanganan bencana dan sedang digerakkan. Dikerahkan secara intensif di BPBD Kota Padang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Caca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Caca Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan. Oke, mari kita masih di Semangat Pagi. Kita ke informasi yang Ceko Dusana dari rri.co.id. Iko, tentang hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Sumatera Barat sejak Kapatang, memicu bencana hidrometeorologi, banjir, pohon tumbang di beberapa daerah. Dan untuk Kota Padang sebagai wilayah yang terdampak paling parah. Untuk titik jauh wilayah terdampak yang utama, yakni Kota Padang, BPBD mencatat saketeknya 5 balai titik banjir ado di Kota Padang. Kecamatan Kuranji terjadi luapan air di Kampung Lapau Munggu, Guo, Kampung Tanjung, dan juga Korong Gadang. Kemudian Kecamatan Anggalo, genangan merendam pemukiman di Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, dan Gurun Lawe. Sementara Kecamatan Pawah dan Koto Tanga, luapan sungai terjadi di kawasan Batu Busuk, Gunung Sari, dan Lubuk Minturun. Dampak banjir membuat aktivitas warga terganggu, termasuk siswa SMPN 27 Padang Sungai Sapih dan sempat tertahan di sekolah. Kemudian untuk Kabupaten Agam, terjadi banjir di Kecamatan Tanjung Mutiara dengan ketinggian genangan sekitar 30 cm. Untuk Kota Pariaman, terjadi hujan deras di Saratoi, angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik. Dan juga untuk upaya penanganan dan evakuasi, tim gabungan BPBD Kota Padang dan BPBD Sumatera Barat bersama TNI, Polri, Saratoi relawan tarui melakukan evakuasi warga, khususnya kelompok rentan, sarupo lansia, dan anak-anak. Perahu evakuasi BPBD Sumbar telah mengerahkan personil dan armada perahu karet ke lokasi-lokasi pemukiman dan terisolasi Kepatang. Kemudian himbauan BMKG dan BPBD, warga nantinya di sepanjang bantaran sungai dan juga kawasan rawan longsor diimbau untuk tetap waspada karena potensi hujan sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Oke, itu senang pandangan. Beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
3: Oke, Angel.
2: Jalan Sudirman.
4: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
2: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
4: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
2: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
4: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
5: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
5: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
5: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
6: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.

program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di Serang Padang, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Wali Kota Padang Fadli Amran meninjau langsung lokasi banjir di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji, Senen Kapatang. Dan hal di Bekasi menyusul hujan deras nan mengguyur Kota Padang sejak siang hingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Selain Kecamatan Kuranji, banjir juga dilaporkan merendam beberapa kawasan Nanggalo, Padang Selatan, Bungi Teluk Kabuang, dan Pawa. Pemerintah Kota Padang segera mengarahkan tim gabungan untuk melakukan penanganan darurat dan mengevakuasi warga terdampak. Dalam peninjauan tersebut, Fadli memastikan seluruh perangkat daerah bergerak capek untuk membantu masyarakat. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja diterjunkan ke sejumlah titik banjir, termasuk mengoperasikan perahu karet untuk mempercepat proses evakuasi di lokasi nan masih taganang. Beliau juga menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang diminta tetap siaga mengantisipasi perkembangan situasi. Kesiapan penyaluran bantuan logistik juga menjadi perhatian supaya kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi. Fadli pun menginstruksikan seluruh camat untuk terus memantau kondisi di wilayah masing-masing dan capek untuk mengambil langkah awal apabila ditemukan dampak banjir dan membutuhkan penanganan nan capek. Kemudian selain fokus pada penyelamatan warga, pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan selimut untuk masyarakat dan dievakuasi ke lokasi nan lebih aman. Sementara hujan dare juga mengakibatkan early warning system EWS banjir milik pemerintah Kota Padang di Kecamatan Pawah terdampak banjir bandang. Dan selamat pandangan, berikut kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Opadanga, hujan lape disertai angin kencang dan mengguyur Kabupaten Padang Pariaman Kapatang memicu sejumlah bencana, mulai dari tanah longsor, banjir hingga pohon tumbang di beberapa kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Pariaman Tarwi melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak. PJ Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan longsor terjadi di Nagari Kudu Ganting, Kecamatan Limo, Koto Timur. Materi longsor menutupi badan jalan sehingga akses menuju Kecamatan Tujakoto, Sungai Sari sempat tidak dapat dilalui. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Korong Cimpago, Nagari Nora Ampalu, Kecamatan Tujakoto, Sungai Sari, serta di Nagari Bisati, Sungai Sari, dan Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau. Di sisi lain, banjir juga merendam pemukiman warga di Perum Kasai, Kecamatan Batang Anai, dengan ketinggian air mencapai sekitar 60 cm. Kemudian genangan juga terjadi di Nagari Surantih, Kecamatan Lubua Aluang, dengan tinggi air sekitar 50 cm. Informasi selanjutnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kota Padang mengevakuasi para pelajar serta guru yang terjebak di sekolah akibat banjir Kapatang. Proses evakuasi dilakukan terhadap para pelajar dan guru di SMP dan SMA PMT Profesor Dr. Hamka yang beralamat di Jalan Bypass Padang Ayapaca. Kapalo Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan proses evakuasi dilakukan tim SAR Padang atau biasa dikenal Basarnas menggunakan perahu karet melintasi banjir. Para pelajar awalnya tidak bisa keluar dari lingkungan sekolah karena air alam menggenangi pekarangan dan sekeliling sekolah. Selain itu, areal banjir juga malue dan merendam akses jalan sekolah, sehingga dikhawatirkan akan berbahaya untuk keselamatan kalau menerobos dengan berjalan kaki. Akibatnya, para pelajar dan sejumlah guru memilih tetap bertahan di sekolah dan tidak terjangkau genangan air sambil menunggu tim evakuasi datang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal. Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa, membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Nah ini nih pesanan Kamuran, soto ayam yang spesial banget, masih panas banget. Nih ayo dimakan, kalau dingin gak enak loh.
2: Aduh Indra, makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Dra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
1: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
2: Aduh, gini loh, Dra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
1: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
2: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang masih informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Padang taruh memperkuat sistem sanitasi sebagai upaya menciptakan lingkungan dan baras ya sehat dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penerapan layanan lumpur tinja terjadwal LLTT guna mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pelaksanaan program layanan lumpur tinja terjadwal Kota Padang dan dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nafsir di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Senin Kepatang. Rape bertema sanitasi aman lingkungan baras ya Kota Padang maju dan berkelanjutan. Dihadiri unsur pemerintah daerah, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Sumatera Barat, serta anggota kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman Pokja PKP Kota Padang. Maigus juga menegaskan penerapan LLTT merupakan investasi jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sanitasi, yang indah hanya berorientasi pada pengelolaan sanitasi. Ya. Dan program tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, syarat untuk mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai kota sehat. Beliau mengatakan keberhasilan program LLTT membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Selain penguatan regulasi dan kelembagaan, edukasi kepada masyarakat juga dinilai menjadi kunci supaya sistem penyedotan lumpur tinja secara berkala dapat berjalan secara baik.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dari.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pusat Pandangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pariaman mencatat sebanyak 10 pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan melanda daerah Tasabuy. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra mengatakan salah satu pohon tumbang menimpa mobil dan sedang terparkir di kawasan wisata dan juga mengenai pondok rumah makan di lokasi Tasabuy. Tiga pohon lainnya menimpa rumah warga sehingga menyebabkan kerusakan pada bangunan sarato sisonyo menimpa jalan Tamasua C lokasi di kawasan objek wisata. Tim dari BPBD Pariaman langsung membersihkan material pohon tumbang supaya akses transportasi dan aktivitas warga dapat kembali normal. Meski sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan fasilitas umum, namun pihaknya tidak ada menerima laporan adanya korban jiwa dalam seluruh kejadian tersebut. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 544 kasus tuberkulosis TBC saja Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alisya mengatakan dari 544 kasus terdiri dari 539 kasus TBC sensitif UB dan 5 kasus TBC resisten UB. Menurutnya, terhadap penanganan kasus Tasabuy, pihaknya telah melakukan screening atau proses pemeriksaan atau tes awal. Adapun yang telah dilakukan adalah screening TBC pada kontak serumah dan kontak arek, screening TBC pada masyarakat terintegrasi, kegiatan cek kesehatan gratis, dan screening ke kelompok resiko sorupu lapas kelas 3 talu. Selain itu juga pengobatan sesuai standar atau obat gratis dan pemberian obat pencegahan TBC pada kontak serumah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

from PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara pandangan kini kita ada di Lama Taraso. Dan berikut kita ke sebuah kuliner tradisional yang berasal dari Tanah Batak, ya, dari Sumatera Utara. Nah, selain terkenal karena budaya, Batak juga terkenal jauh berbagai kuliner khas, sarupo, saksang, narsik, mie gomak, kemudian naniura, dan lain-lain. Nah, naniura acok kali disabui sebagai dengke mas naniura atau ikan mas naniura. Salah satu kuliner khas Batak Toba dari wilayah Toba, Danau Toba, Tapanuli Utara, Pulau Samosir, dan juga Humbang Hasundutan, bahkan dikenal sebagai sasiminyo ala masyarakat Batak. Kelezatan naniura ala mengilhami seorang pencipta lagu untuk menuangkannya ke dalam sebuah lagu daerah berjudul Tabo Do Deke Naniura, yang berarti ikan yang diasami rasanya enak. Nah, dan dilansir dari majalah ilmiah Panorama Nusantara memperkenalkan naniura makanan khas Batak sebagai hidangan appetizer, dan ditulis Maria BF Manalu, dan naniura dalam bahasa Batak diartikan sebagai ikan nan indak dimasak. Walaupun baik itu, naniura sama sekali tidak menimbulkan aroma amis dikarenakan rendaman asam jeruk jungga sekaligus membuat duri-duri halus pada ikan menjadi lebih lembut. Indak sarupo naniarsik atau saksang yang merupakan sajian adat, naniura dapat dengan mudah kita temukan di lapo atau rumah makan khas Batak, dan bahkan acok disajikan sebagai hidangan rumahan dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Dulu, naniura kok merupakan hidangan istimewa karena kerap dijadikan sajian persembahan untuk para raja, dan indak sembarang orang bisa membuatnya. Meski pembuatan naniura indaklah sulit, tapi proses memasaknya bisa menghabiskan waktu ampe hingga 6 jam. Hingga daging ikan menjadi lebih matang marato melalui marinasi dengan air jeruk jungka. Dalam proses pembuatan naniura, bahan utama yang digunakan adalah ikan mas nan masih segar, selain menggunakan ikan nila berukuran ketek supaya matangnya merata. Untuk hidangan naniura tu, juga bisa menggunakan ikan mas. Hidangan ko sama sekali tidak menggunakan bumbu-bumbu masakan modern seperti yang biasa kita gunakan saat ini. Sebaliknya, bumbu dapur yang digunakan adalah bumbu rempah tradisional seperti andaliman, asam jungga, bawang merah, cabai merah, bawang putih, kunyit, kemiri, jahe, lengkuas, dan kecombrang. Kemudian salah satu bumbu yang paling penting dalam pembuatan naniura adalah andaliman yang mempunyai nama latin xanthosilum. Karena bumbu itu hanya dikenal untuk masakan Batak, maka orang luar dari Batak acok menyebutnya sebagai merica Batak, kaya akan kandungan vitamin C dan E. Dan andaliman juga berguna untuk membantu menjaga daya tahan tubuh selain untuk menyedapkan masakan. Oke, itu salah pandangan itu tadi naniura, masakan khas dari Batak Sumatera Utara. Baik, kita ke info lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bang Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bang Nagari.
2: Bang Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pulang pulua mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ka rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek bana, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarigaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus, setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan masih di Lama Taraso dan kuliner berikutnya kita ke Jawa Tengah, yakni Solo. Ada minuman tradisional ke Solo namanya lenjongan dan es dawet selasi. Jadi cemilan legit lembut ke Solo. Nah, banyak jenis kudapan legit nan bisa kita nikmati saat mengunjungi kota Solo yang terkenal sebagai jiwanyo Jawa, ya, yakni lenjongan salah satunya. Kudapan manis yang kenyal ku disajikan dengan aleh daun pisang dan juga terdiri dari berbagai jenis komposisi makanan, berbahan dasar singkong, kelapa, seruput tiwul, getuk, klepon, ketan hitam, ketan putih, cenil, grontol, jadah blondo, wajik, dan sawut. Kemudian ditaburi kelapa, gula pasir, atau gula merah cair. Isinya lumayan banyak ya, jadi lumayan kenyang nyemilnya gitu. Dan kata lenjongan sendiri merupakan istilah untuk menyebutkan bermacam-macam jajanan pasa di Solo dengan bahan tabue dari singkong. Dan lenjongan termasuk kudapan favorit untuk warga kota Solo karena olahan singkong alah lamu menjadi hidangan dan mengawani rakyat kota Solo untuk mengisi parut sajak zaman penjajahan. Nah, terlebih dulu bare

Sebenarnya alun umum sarupa saat kini ko dan singkong merupakan sumber pangan pokok masyarakat Solo pada waktu itu. Kemudian berkat kreativitas dalam mengolah singkong, lenjongan kini menjadi kumpulan cemilan legit sarato nikmat. Dan cara penyajiannya pun menarik, sebab isi lenjongan bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Sudah tuh pada bagian ate akan ditaburi parutan kelapa, dilengkapi jo pilihan taburan gula pasir atau gula merah cair sesuai selera. Selain rasanya yang manis, ada pula rasa yang gurih legit yang dapat kita nikmati berkat topping taburan kelapa parut. Tampilannya berwarna-warni, batu-batu menggugah selera. Dalam proses pembuatan lenjongan, indah menggunakan pengawet sarato perwarna buatan. Jadi batu-batu cemilan dan sehat, sarato mengenyangkan untuk dijadikan kudapan pengganti sarapan. Kemudian usaha pandangan salah satu cemilan manis kota Solo tidak boleh dilewatkan yang lainnya yakni es dawet telasi. Kalau lenjongan nikmat dijadikan kudapan, maka es dawet telasi ya sangat cocok dijadikan makanan panutut. Minuman primadona khas Solo ko terdiri dari cendol, jo campuran ketan hitam, tape ketan, jenang sumsum, biji selasih, irisan nangka, cairan gula, santan, dan es batu. Yang membedakan es dawet pada umumnya, es dawet telasih dari Solo terdiri dari campuran es dawet hijau dan selasih yang menghiasi mangkok. Es dawet selasih jodi tidak dihidangkan menggunakan galih bening serupa es cendol biasanya, tapi menggunakan mangkok ketek dengan sendok bebek berwarna perak. Rasa manis dari gulo, bapadu, sempurna jogurinya santan dan dapat mengagih rasa nikmat di lidah kita. Meski memiliki cita rasa manis, tapi rasa manisnya indak berlebihan, sehingga indak membuat lengket di mulut dan tenggorokan. Kemudian bahan-bahan alami yang digunakan juga tanpa pengawet, membuat rasa es dawet telasi sangat nikmat dan segar kalau diminum saat angin terik. Akhirnya senapang dengan beko kita kain polainyo tetap bersama perampe RRI Padang.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Padanga, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat, Bancalin Keraju Samu, JPMI Kota Padang, dengan menyediakan ambulan gratis dan pelayanan darah untuk warga nan barumbe di Kota Tasabui. Ketua PMI Pasaman Barat M. Ilvan menyebutkan pihaknya kamampakwe kolaborasi jomba bagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di daerah nan tergolong rawan bencana Tasabui. Beliau menegaskan pentingnya Keraja Samu Jo PMI Kota Padang dalam memastikan kemudahan akses pelayanan untuk masyarakat Pasaman Barat dan dirujuk ke rumah sakit di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, anak perusahaan BUMN Pertamina, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbar, bagian, maksud kami Regional Sumbagut, Sumatera Barat bagian utara, bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Sumatera Barat mengedukasi siswa di SMP Negeri 1 Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman terkait kesehatan, gizi, dan lingkungan. Aviation Fuel Terminal Minangkabau PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Nurul Awal mengatakan, melalui program itu, Pertamina mendorong para siswa SMP Negeri 1 Ulaan untuk berperan aktif sebagai agen perubahan, mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar. Apalagi isu kesehatan dan perubahan iklim menjadi perhatian serius Pertamina guna menjaga keberlangsungan generasi nan akan datang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, berikut kita ada di pojok UMKM dan ada tips untuk para UMKM supaya mengganti menu makanan atau minuman tanpa membuat pelanggan menjadi bingung. Nah, jadi dalam bisnis kuliner, musuh terbesar dari repeat order atau pembelian berulang adalah pesaing. Bukan pesaing maksudnya. Jadi musuh terbesar itu bukan pesaing, melainkan rasa bosan pelanggan itu. Jadi produk yang lezat sekalipun kalau dijual tanpa variasi, maka lambat laun kehilangan daya tarik. Pelanggan menyukai kebiasaan, tapi juga merindukan sensasi baru. Nah, lantas bae caronyo bisnis kalau UMKM dapat memperbaharui dan juga mengganti menu secara berkala tanpa harus merusak alur operasional, kemudian menghamburkan modal atau membuat pelanggan setia menjadi kebingungan. Ada beberapa strategi cerah dan taktis yang bisa diterapkan oleh pemilik UMKM. Yang pertama, menerapkan konsep menu musiman, seasonal menu. Daripada mengganti total menu utama, ciptakan menu yang hanya hadir di waktu-waktu tertentu. Cara kerajonyo, memanfaatkan tren atau momen tertentu serupa menu Ramadan, segarnya musim panas, atau menu bahan lokal yang sedang panen raya. Manfaatnya adalah bisa menciptakan sensasi FOMO, fear of missing out. Jadi pelanggan akan terdorong untuk segera membeli sebelum menunya hilang dari daftar. Karena menunya musiman, hanya ada pada saat itu saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan strategi rotasi bahan baku atau cross utilization. Menambah menu baru acok kali ditakuti pemilik UMKM karena khawatir sisa bahan baku atau food waste membengkak. Kuncinya adalah kreativitas pengolahan bahan yang ala ado, artinya bisa daur ulang ya, atau memanfaatkan bahan yang mungkin saja tidak terpakai. Jadi contohnya kalau kita menjual ayam geprek, daripada membeli bahan baku baru yang asing, kita bisa membuat variasi baru dari saus. Serupa ayam geprek saus telur asin atau ayam geprek sambal mata. Itu contoh, ya walaupun memang sekarang ala banyak. Kemudian manfaatnya menu terasa segar dan baru bagi pelanggan, tapi biaya bahan baku dan kerumitan dapur tetap terkontrol. Yang berikutnya di sana pandangnya, Beko kita bahas balik ya. Setelah yang Ceko, tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.
1: Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: B, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
7: TTS apaan?
6: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P.R. Peter Parker.
7: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
6: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
7: Sultan Ageng Tirtayasa.
6: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
7: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
6: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
7: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
6: Oh iya, hehehe.
7: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Ikan rino nih kalau dikeluarkan dari Meninjau nih mah, dari danau nih matinya.
1: Kalau kesini ke Danau Meninjau nih pasti yang dicari makanan dari rino inilah.
0: Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita pasti nggak terus rasanya.

0: Sumatera Barat adalah tanah yang subur dan indah, penuh dengan keindahan alam dan keragaman flora dan fauna, serta memiliki danau vulkanik yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Danau Maninjau. Saat melintasi jalur Maninjau Lubuk Pasuang di Kota Bukit Tinggi, di sisi kiri kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang indah yang bisa dinikmati sambil melemaskan mata. Danau Maninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hasil alam dari Danau Maninjau yang terkenal adalah ikannya, yaitu ikan kecil bernama ikan rinua. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang sangat kecil, berwarna putih kekuningan. Ikan rinua memiliki postur tubuh yang kecil karena untuk ukuran 2 sampai dengan 3 cm sudah merupakan ikan dewasa. Tekstur dagingnya lunak dan tidak berserat. Jika dikukus, akan menjadikan ikan rinua berwarna putih. Ikan rinua adalah ikan yang sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau saja. Bahkan setelah ditangkap oleh jaring nelayan lalu diangkat ke atas permukaan air, ikan ini langsung mati. Tidak seperti ikan kebanyakan yang masih bisa bertahan hidup beberapa detik setelah ditangkap. Karenanya, ikan rinua segar hanya bisa ditemukan di sekitar Danau Maninjau.
1: Nah, ikan rinua nih ya, ikan yang khusus nih. Oh, hidupnya tuh di Danau Maninjau saja. Nah, ada di tempat lain dong. Ikan rinua nih kalau dikeluarkan dari Maninjau nih mah, dari danau nih ya, matinya. Ada juga yang pernah menteranakan ikan rinua nih mah. Indah ada dan berhasil doh.
0: Salah seorang masyarakat Jorong Gasang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Maninjau, yaitu Nofrizal, 35 tahun, menjelaskan bahwa rinua menjadi salah satu tangkapan nelayan di danau ini karena bisa diolah menjadi menu yang beragam khasnya dengan cita rasa yang tinggi.
2: Rinua hasil tangkapan nelayan ini dijual mentah di pasaran, diolah juga menjadi masakan untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga kan, atau dijual di pasar. Makanan dari rinua ini termasuk ke dalam kuliner favorit wisatawan saat melintas kan, lalu-lalu di sini kan, karena macam-macam bisa dibuat dari rinua nih. Ada raki rinua, rinua goreng, dan pale rinua. Makanya suka pengunjung atau wisatawan ke sini. Kalau ke sini ke Danau Maninjau nih, pasti yang dicari makanan dari rinua inilah.

0: Kuliner yang berasal dari salah satu hewan endemik asal Danau Maninjau yang bernama Rinoa itu memiliki cita rasa yang enak diolah menjadi makanan. Salah satunya adalah Palai Rinoa. Palai merupakan bahasa Minang yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pepes. Jadi Palai Rinoa adalah pepes Rinoa. Salah seorang penjual Palai Rinoa, Ibu Nirmala, 39 tahun mengatakan, Palai Rinoa ini juga salah satu kuliner yang paling dicari di Danau Maninjau.
1: Palai Rinoa ini lah banyak disuka sama pengunjung di sini. Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita, pasti ingat terus rasanya. Kalau palai biasa kan enak juga. Tapi kalau palai dari Rinoa ini luar biasa. Karena dibuat dari Rinoa dari Maninjau ini. Karena Rinoa ini rasanya unik sekali.
0: Palai Rinoa memang memiliki rasa yang khas dan nikmat. Terbuat dari ikan Rinoa yang diberi bumbu dan juga parutan kelapa, lalu dibungkus dengan daun pisang. Rasa ikan Rinoa sangatlah gurih, dan kita tidak akan menemuinya selain di Danau Maninjau. Wanginya, aroma rempah dan bahan yang digunakan membuat Palai Rinoa akan tercium dari balik daun tersebut yang dipadu rasa gurihnya ikan Rinoa yang membuatnya cocok dijadikan lauk ataupun cemilan. Berikut cara pembuatannya dijelaskan oleh Ibu Nirmala.
1: Bahan-bahannya lah, ini sampaian kuah. Sapa rampe ikan Rinoa, kelapa parutnya setengah. Yang kecil saja kelapanya, daun kunyit satu lembar. Cabai-cabai aela atau sobek sedikit. Daun bawang satu batang. Irisnya tipis. Daun pisang secukupnya. Ada juga bumbu tuh yang dihaluskan. Contohnya bawang merah, lado, bawang putihnya, garam. Sudah tuh cara membuat Palai Rinoa tuh lah ini sampaian lah. Cuci dulu ikan rinoanya. Habis dicuci disaring. Lalu campurkan ikan rinoa yang telah dicuci itu jo bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kan ada lado tuh, bawang. Sudah tuh tambahan daun bawang, ojo kelapa parut. Aduk rata. Tuh ambil selembar daun pisang untuk alas. Dan dengan daun kunyit yang disobek tadi tuh sampai habis seluruhnya. Sudah tuh mah. Kukuhnya selama 30 menit. Ala masak, dinginan sebentar lu deh. Sudah dikukui, dibakalai sampai warnanya coklat. Tuang ke. Itulah masak Palai Rinoa tuh. Makan lanjut nasi angin lah sama lero, enak rasanya tuh.

Ikan rinua yang berukuran sangat kecil itu memiliki gizi yang baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil uji laboratorium, rinua memiliki kadar protein yang tinggi dan juga lemak yang baik untuk perkembangan dan pembentukan sel di dalam tubuh. Tidak sulit menemukan palai rinua, karena banyak dijual pedagang kuliner yang berjejer dari Nagari Bayur hingga menjelang Kelo Ampe Pulo Ampe, yang satu potongnya dijual dengan harga Rp5.000. Demikian saya Ana untuk Pro4 RRI, sampai jumpa.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dosana Pandangan masih membahas tentang pojok UMKM, yakni Mbak Aca Ronyo, atau strategi cerdas untuk mengganti menu tanpa membuat pelanggan menjadi bingung. Yang pertama tadi, menerapkan konsep menu musiman. Yang kedua, menggunakan strategi rotasi bahan baku. Nah, yang ketiga, melibatkan pelanggan lewat voting dan tes pasar. Jadi Sabalun batu-batu mengganti menu lamo dengan yang baru, bue eksperimen kete yang melibatkan konsumen. Caro-caro karajonyo, yakni membuat porsi sampel gratis atau menjual menu edisi terbatas selama satu minggu. Gunakan fitur polling di Instagram atau TikTok untuk menanyakan pendapat atau testimoni pelanggan. Manfaatnya adalah pelanggan merasa dihargai dan dilibatkan dalam perkembangan usaha kita, sekaligus mengurangi risiko menu baru indak laku saat diluncurkan secara resmi. Kemudian, cara berikutnya melakukan evaluasi metrik menu, simpan star, hapus doc. Nah, bantu itu. Jadi jangan ragu mengeliminasi menu nan terbukti indak populer supaya daftar menu kita tetap tak jalan ringkas. Kita bisa membaginya ke dalam metrik sederhana seperti the stars atau bintang. Kalau the star berarti sangat laku dan untung tinggi. Nah, itu labelnya jangan dibuang atau diganti. Kemudian the dog, tidak laku dan untung tipis. Nah, labelnya segera eliminasi. The puzzle, untung tinggi tapi jarang dibeli. Dan itu bisa diubah namanya atau foto promosi. Oke, Nusana Pandangan, itu tadi beberapa tips untuk pelaku usaha, yakni strategi cerdas mengganti menu tanpa membuat pelanggan bingung. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari kini ko di Pram PRRI Padang bersama Ambo Oneana, dan dari pukul 2 balik hingga 8 balik waktu Indonesia Barat, Dusana Pandangan di Kawani, Mici Haryani. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di awal sayur, di 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan kendaraan dinas operasional jabatan laik pakai, jopatuah administrasi, melakukan inspeksi mandadak atau sidak terhadap kendaraan itu. Pemeriksaan kendaraan dinas itu dipimpin Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail dan didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Jo Aset Daerah BPKAD Zulfi Agus. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail mengatakan, inspeksi mandadak itu bertujuan untuk memastikan kelayakan kendaraan serta kepatuhan administrasi, terutama terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pihaknya menegaskan, aparatur sipil negara jo pejabat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan dinas kah dikenai sanksi berupa penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP hingga seluruh kewajiban administrasi diselesaikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Agam menerbitkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi untuk nelayan jo caro mendukung kelancaran dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan rekomendasi dikeluarkan sesudah syarat dilengkapi dan nelayan berupa fotokopi KTP, kartu pelaku usaha kelautan, serta perikanan jo lainnya. Dikatakan kini ko alat diterbitkan puluhan rekomendasi dari Januari sampai Juli 2026 untuk nelayan di Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, jo nelayan Lawi di Kecamatan Tanjung Mutiara, jo kapasitas di bawah 5 gross tonnage. Bahkan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Tiku telah menerbitkan puluh surat rekomendasi untuk nelayan di Kecamatan Tanjung Mutiara.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangnya di edisi hari ko sampai Agustus 2026 bersama Bobi Cariani hingga beku pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Di tengah cuaca dan siang hari ko dan sana pandangnya alah mulai nampak tabik matahari. Tapi kemungkinan cuaca berubah drastis itu masih ado, tetap waspada pulau terutama untuk donsana-donsana kita dan tinggal di daerah nan rawan banjir. Bahkan di intensitas curah hujan dan tinggi ke patang donsana Panaga, beberapa daerah nan jarang banjir pun patanglah sempat masuk pulau air ke rumah. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, jangan sampai panik, saling koordinasi, itu intinya donsana Panaga. Sebelumnya kami informasikan pulau untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hariko beko azan baku mandang kita dangakan pukul 2 bale lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sabalun kita dangakan seruan azan, kita nikmati lagu religi dan bariku ikodun sana dari Sulis, Ya Sayyidi Ya Rasulullah.

0: Bank Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut, membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak, mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya. Namanya juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat. Yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat. Jun yang mana?
1: Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen
1: RI.
2: Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 72 0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Artinya dalam konsep tergantung bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya, tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung. Kita melihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya. Seperti memang itu, ya. Terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak sikap bahasanya
3: cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Ya. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul, sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti. Pasti. Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu,
2: lekat ya,
3: betul Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Deris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah. Ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Gitu, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya ya, gitu, ya. Karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri, ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini, kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu, tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
3: gitu Bang.
2: Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialeknya ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Mm-hmm. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dedy sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
3: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini, gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O, beda dialek, sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Oke.
2: Dialek A sama O nya.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Pira Siarani? Saya bu langsung. Untuk dialek A.
2: Ya, artinya.
3: Ya Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O. Nyo kabar Bang Jo. Nyo kabar Dina. Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Pop pendengar Perempat, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya, pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry dan Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di Galego, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya
6: ada
2: di
6: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
5: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
5: Bang Ferry. Iya, kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
5: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jema-jema
7: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Ya. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek, pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang

0: bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita yang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry.
1: Baik. Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
1: Bang Ferry.
3: Ya. Hah?
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry. Oke, deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam Ferry langsung.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
3: Sehat. Ya. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya deh Pak. bajunya lagi yang Lampung. Ini dengan lihat Ciguri ya, karena guru panggil Cigu. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat Saibuwiwa Jurei, kalau nggak salah ya.
1: Aku
3: baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari
1: sini
3: ya. Pokoknya semoga ini dialeknya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiri yang mohon tanggapannya. Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih, Cigiri. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
4: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
1: Ya,
0: ya. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa

0: bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak apa ya, saya tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
1: Yeah.
0: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya.
1: Hmm.
0: Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya, asli Lampung.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku.
1: Hmm.
0: Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus,
1: mm-hmm.
0: ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, yang pertama dulu deh, untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya, sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan, semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu Bang Ferry. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, okay, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
0: Ya,
2: dan juga
0: Jo.
2: Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun.
2: Ya pun. Ya.

0: Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kini kalau pukul sampai balik lewat 2 mini wakati Indonesia Barat, berbagi informasi seputar kesehatan di budaya hidup sehat hingga beko pukul 5 balik. Kini kok dan sana pandangnya, situasi Kota Padang mungkin ada beberapa daerah nah memang masih terkena yang namanya dampak dari hujan lampek jo banjir nah mengepung beberapa daerah di Kota Padang. Untuk itu kita memang diharapkan bana untuk tetap menjaga kesehatan dan sana pandangnya, bahkan persiapan jauh-jauh hari sabalun terjadi hal-hal buruk bantu itu sebenarnya ala ada langkah untuk mengantisipasinya. Kalau tinggal di daerah terutama nan bisa disebut jadi langganan banjir, kita perlu melakukan beberapa persiapan di antaranya dan sana pandangan.

Di antaranya rencana Padangan, siapkan dulu tas 6 berisi perbekalan darurat selama banjir. Tas suplai darurat lah, itu istilah namanya. Diisi jo barang-barang nan paralu untuk bisa digunakan. Jo isinya diantaronyo bantu aja mineral, ada makanan-makanan instan dan tahan lama, ada pakaian, ada senter, ada salimui, ada obat-obatan pribadi pulo. Jangan lupa dokumen penting pun harus diselamatkan atau disimpan supaya indak takanai dampak, disimpan jo caro dan mambuiknya tuh indak rusak kalau terjadi banjir. Jangan lupa pula untuk memperkue daya tahan tubuh, jo konsumsi makanan nan bagizi seimbang. Pastikan kita jo seluruh anggota keluarga mengkonsumsi makanan nan bagizi seimbang, terutama ada buah, ada sayur, itu kok dape rutin untuk dikonsumsi untuk memenuhi asupan nutrisi jo menjago daya tahan tubuh. Jangan lupa sana cuci dulu buah jo sayur itu terlebih dahulu jo ayah barasi ya, sabalun dikonsumsi gunanya untuk mencegah kuman masuk ke dalam tubuh. Jadi mancale paralunyo pentingnya manfaat buah jo sayur untuk daya tahan tubuh, dianjurkan memasukkan buah jo sayur ko dalam menu harian mulai dari sarapannya, makan siang hingga ke makan malam.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompad RRI Padang, suara budaya.

0: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Mas, ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
9: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
10: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, yang namanya batu ginjal itu tabantu katiko mineral jus nyawa tertentu dalam urin menjadi terlalu pake jo mulai mengkristal. Walaupun kurang minum air adalah faktor resiko nampal yang umum untuk tabantu nyebatu ginjal ko, kironyo dan sana pandangnya pola makanan burua itu pun bisa meningkatkan resiko tanpa kita sadari. Jadi para lu kita tahu pulo pola makan apa saja yang kiro-kiro bisa meningkatkan resiko terbantuknya batu ginjal ko untuk antisipasi langkah pencegahan sampai pola nanar diwaspadai yang pertama itu adalah tinggi natrium atau garam. Jadi makanan yang tinggi natrium, bantok makanan olahan, jo cemilan kemasan itu bisa menyebabkan ginjal mengeluarkan lebih banyak kalsium ke dalam urin. Itu bisa memacu terbantuknya batu kalsium oksalat namanya. Selain itu, karena kurang asupan kalsium. Kalsium kok dibutuhkan untuk mengikat oksalat di saluran pencernaan supaya indak manumpuak jembang kristal di dalam ginjal. Jonan terakhir, dan sana pandangnya tingginya gula tambahan. Jadi konsumsi gula tambahan nambah labihan, apalagi itu secara rutin, bisa menyebabkan yang namanya pemicu dari batu ginjal kok.

penyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari.

0: dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat integrasi atau SRT sesudah beroperasinya SRT di Kabupaten Darmas Raya. Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, mengatakan keenam daerah itu yaitu Pasisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Data, Jo 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan sesudah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi Jo status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Data, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, yang luwehnya lahannya mencapai 16 hektar yang rencananya bisa menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT nangka dibangun Jo standar dan samo meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, Jo tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tampe ibadah, Jo fasilitas pendukung lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sana Pandaga. Pemerintah Kota Pariaman menambah CLI unit mobil Skylift atau mobil tangga hidrolik untuk mempercepat perbaikan Jo pemeliharaan fasilitas umum, terutama lampu penerangan jalan. Armada itu diharapkan bisa meningkatkan kecepatan respon terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pengaduan unit Oto Penerangan Jalan Umum atau PJU bertujuan untuk penunjang kinerja Satgas PJU di lapangan supaya lebih optimal dalam magia pelayanan kepada masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Bincang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan sana pandanga dendang dangdut bagoyang kita. Emang ala waktunya kita mendengarkan lagu-lagu dangdut hingga beku pukul 7 balai waktu Indonesia Barat. Kini kan dan sana pandanga baru saja kita dengarkan lagu dari manyo penyanyinya dan sana ikonyo dari Irfan Mansur yang judulnya Bukan Sandiwara. Irfan Mansur Subhan Nur. Nah, itu nama kepanjangannya. Yaitu dan sana pandanga salah seorang penyanyi dangdut yang pastinya kalau udah mendengar kata Mansur itu langsung keingat tuh siapa bapaknya yang memang ternyata adalah maestro musik dangdut juga di tanah air, yaitu Mansur S. Melahirkan beberapa lagu dangdut juga, mulai dari dangdut klasik sampai ada yang dipadukan dengan keroncong bahkan langgam Jawa. Ternyata bisa juga Irfan Mansur membawakan genre musik yang arahnya bersifat tradisional gitu dan cara pandangnya. Dan pastinya untuk Nania Mariko lagu dangdut, jangan lupa Beko bisa ikut bagabuang di Dendang Dangdut sesi K2 jam ampe sore hingga jam 5 di line telepon kita 812-4-1-4 atau di 08-966-092-4-0. Saya informasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat asar, azan Beko kita dangakan baku mandang pukul 5 balai lewat 50 mini waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya? Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Rencana Pandanga, rangkaian HJK Padang Kategori 57 berlangsung pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani mengatakan, telah menyusun skema pengaturan arus lalu lintas, pengalihan kendaraan hingga pemetaan lokasi parkir di setiap titik kegiatan. Yudi menyampaikan, bentuk di acara Festival Telong-Telong yang diadakan pada tanggal 6 Agustus di Pantai Padang, sisi barat Jalan Samudra ditutup mulai jam 8 bale lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, sisi timur diberlakukan sistem satu arah jo area parkir paralel untuk para pengunjung. Selanjutnya, untuk kegiatan Exploria jo Gastronomi Market pada tanggal 7 hingga 10 Agustus di kawasan Batang Arau, akses kendaraan ditutup dari Simpang Tiki hingga ke Padangke pada pukul 5 bale waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pengendara dari Jalan Nipah diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam. Sesudah itu peresmian jembatan Hildesheim, jo penanaman pohon pada tanggal 7 Agustus, tamu undangan diarahkan melalui jembatan Siti Nurbaya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai

0: tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pol 4 RRI Padang.

0: From Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandanga, Iko segmennya kita terima telepon 812-41-ampe, jodi 08-60-6-6-0-9-2-ampe-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut. Lata putih teleponnya, coba kita terima nomor berikutnya. Halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegoyang gitu aja.
0: Iya Pak Nur. Lain nak hujan di daerah Pak Nur, Pak Nur?
1: Pak Nur, santiang rancak paneh kini.
0: Sedang rancak paneh kini. Patang Mbak Ale nak masuk ayah ke rumah?
1: Enggak, cuma sampai ke pucuk kerambi.
0: Sampai pucuk kerambi itu ya lama dia. Gih es batu ste. Alhamdulillah lain nak dodo ya. Tak dampak deh curah hujan tinggi patangnya. Alhamdulillah.
1: Batang ayah, batang ayahnya kan.
0: Batang aya iyo. Kalau ketek tuh banda mengko rumah mana Pak Nur?
1: Aya.
0: Pak Nur, iko lagu-lagunya cie agi tahu dulu di. Ada Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama, Happy Asmara biar gendut tapi ku cinta, sudah tuh rela kau tinggalkan aku dari Eri Suzan, Seperti Mati Lampu dari Trio Macan, Zakia dari Ahmad Albar, sama Pungguk Merindukan Bulan dari Mansur S.
1: Mansur S.
0: Okay. Nah, jadi salamnya Pak Nur.
1: Pertama untuk Mikias keluarga.
0: Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak yang menjadi anak saya yang saleh kan.
0: Amin.
1: Sudah tu untuk patang ini tak dapat kau mati lampu tadi.
0: Oh gitu, yo banyak daerah mati lampunya ya. Pak Nur.
1: Iya. Mulai dari sudah zuhur sampai 10 malam.
0: Yang 10 baru
1: pagi. Lebih lilin sebetang kan.
0: Untunglah ada lilin Pak Nur.
1: Iya. Baru itu lampu kan.
0: Iya. Tu gini
1: saya tu untuk ini ya, Bunda Queen kan. Sudah tu untuk Yurmi di Mega Permelimo. Untuk Diana.
0: Jadi
1: Ciri Wulandari dari Longkaran. Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Juita di Periaman Selatan. Sudah tu Angkura Jokati,
0: iya.
1: Malin Sampono, Putra Kau 9 Jemaahnya, Roni Cineago, Jok Putri Cikumbang, Roni Jamba, Ajo Piala, Berdik Kakak kan.
0: Jadi Jo. Ajo Pak Nur.
1: Hendra di Betul, Bat Sangkana.
0: Jadi.
1: Kecamukanlah, dua tadi, di Betul,
0: Jalan-Jalan. Kita tadi mau dua lagi sudah kok Pak Nur.
1: Sangko nak ada anu tadi kan.
0: Lai adanya
1: Pak Nur. Saya
0: belum
1: dengar kan. Ayo Pak Nur. Untuk sadu saya, aku nak kamu cik.
0: Jadi Pak Nur.
1: Bujang Tarusan, Di Tanjung, Oyon Tanjung. Nak pisang cik mana?
0: Nak pisang cik tu mah Pak Oyon. Iya Pak Nur.
1: Untuk sadu penyiar RRI Perampik kan.
0: Jadi.
1: Istimewanya untuk mencairkan sekeluarga kan.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan saya mencair jam berapa tu pagi petang ya?
0: Petang pagi di rumah ya, Pak Nur.
1: Jam berapa mencair siang ke petang?
0: Petang kebetulan off Pak Nur.
1: Oh petang. Ya kemalam mencair ke petang.
0: Oh dia iyo. Okey Pak Nur.
1: Yap. Untuk satu saja cik. Minta tersabut kan.
0: Okey Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Dendang Dangdut.
2: Mbak Goyang gitu.
0: Halo, Om Tommy.
2: Iya mana cik.
0: Mbak aku kare mana volume radio Om Tommy kok.
2: Enggak, terlampau terima. Terlampau kencang.
0: Iya, terlampau kencang. Dipakai kek dulu suaranya.
2: Alah, Cik.
0: Konyo, ha. Suara Cik lagi tarang di HP-nya.
2: Woi. Sampai ke si Junjung tarang apa?
0: Ijan lah, sampai ke luar negari mana sampai si Junjung. Saya kodoh. Kementawai tarang aja kok, Ma.
2: Tuanya itu.
0: Iya, Om Tommy, lagi kabarnya sehat sih ko?
2: Oh, nggak sehat aja sih, sigih bana aja.
0: Sigih bana itu, iya. Nah, kita udah nggak taruh na.
2: Iya.
0: Iya lah, kok lagunya lah tahun lama kanan kadi pilih kok Om Tommy.
2: Nah, pertama tadi apa sih?
0: Ah, jangan tunggu lama-lama dari.
2: Ah, deh karena itu pam dia baturi ke sini, kecapek deh.
0: Iya itu, lama bana. Jangan
2: iya, tapi lah dapat duit kalau gaya mana lah, Pak. Mengat boleh.
0: Tidak ada, tunggu-tunggu lah, dong.
2: Tidak ada, tunggu-tunggu itu, ya.
0: Selamat menikmati ceritanya lah, ya.
2: Nah, itu dia.
0: Iyalah.
2: Itu, om serang pasang sampan, Mbak Dusiti.
0: Hah?
2: Cara pasang sampan, babi dua.
0: Babi dua?
2: Iya.
0: Wih, mantap, tuh.
2: Pai kapulu cinto.
0: Iya lah orang kasmaran ku ya bantu itu.
2: Ah itu.
0: Babi dua, babi dua sampai ke Pulau Cinto ya.
2: Ah iya.
0: Eh di laut.
2: Belamu cuma ceh.
0: Asalamila tuh.
2: Ah yon tu iyo. Salam pertemuan tu sejir lo.
0: Terima kasih.
2: Ah sama bertugas. Sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Ah sudah tu tuh Mbak Yul, Diana, Bulan, atau si Nana adik Om. Ah. Ah, sudah itu Panu tadi. Panu Bintapai, Ramadu Indira.
0: Iya.
2: Istimewanya untuk kakak Om.
0: Untuk kakak Om, jadi.
2: Ya, aja juga.
0: Jadi.
2: Terima kasih deh.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Tommy. Kita lanjut balik dun sana pandangan. Tarimo cek penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyang kita gitu,
0: Om. Iya, Pak Boyang tapai.
3: Iya, Pak Tung.
0: Ah, Pak Aka banyak
3: ini. Oh, dalam kesusahan gini kok. Dia menengah taruh mikir, Pak. Hilang sih susah dulu.
0: Onde apa susahnya cari to kan agak sakit. Kalau
3: rumah aku senti, limo senti tak baru dulu so.
0: Ya Allah ya Tuhan.
3: Kalau selesai kerja di rumah.
0: Onde lah berasa kini tu. Lepas
3: rana di rumah, dia kerja lu.
0: Onde.
3: Ada peluang lu buka kiri, mana sih oleh?
0: Onde. Iyo tu, onde. Assalamualaikum Pak.
3: Mana nak suruh mikir kita tahu nak wak doh.
0: Astaga, ikon lo Pak Buyang tapai kau ha. Iyalah tapi ya, yalah, yang penting hati Pak Uyang kini lain nak sedang rusuh ledo kan?
3: Enggak, lain dah rusuh ledo.
0: Alhamdulillah.
3: Lah selesai kerja om.
0: Allah selesai, cuaca pun lah mulai elok.
3: Tensi tabah dulu di rumah.
0: Undi tu yo lamu tu mama ngurasnya.
3: Nyonya, ni tunggu dah lete. Pak itu duduk sawah. Atau betul banyak lain.
0: Atau iyo.
3: Iyo.
0: Iyalah. Apa lagu kini ko, Pak Buyang Tapai yang dipilih ya?
3: Nah dari Abak-Abak lah.
0: Dari Abak-Abak
3: tinggal lain.
0: Tinggal,
3: lah.
0: Tinggal Man Albar lah konyo sama Zakia judul lagunya.
3: Aja lah.
0: Ah jadi. Salamnya Pak Buyang Tapai.
3: Salamnya spesialnya untuk Miki.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah SWT.
0: Amin ya Allah.
3: Kita kopi sih salam rindu kami tadi.
0: Ah jadi.
3: Orang kampung Ambo tu.
0: Iya orang Piaman.
3: Ah, orang kampung awak tu. Terima kasih je.
0: Ya Pak Buyang Tapai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buyang Tapai semoga Pak Buyang Tapai jodoh sana dun sana kita nan lainnya nan memang terdampak dari bencana kapatangko. Kondisi rumahnya capek bisa dipagunokan balik bentuk normal. Dan selalu kita doanya nan terbaik dun sana pandangnya. Yalah kalau begitu ala ado beberapa lagu nan di request di sore hari ko di Dadang Dangdut. Kita nikmati dulu dun sana dari Mansur S. Punggua merindukan bulan.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak dan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Tak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu mendengar menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Patireri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bensana pandanga, jalan-jalan ke Solo, cakep. Nah, ndak ada lanjutannya. Karena kalau nak biasa bapantun tuh sana di pasuan pun rasanya beku nak nyambuang. Nak cocok pulo sampirannya jo isinya. Kini kita berbicara tentang objek wisata ke daerah Solo. Di situ terkenal pun jo danau nyondan rancak-rancak, ada danau Singkara, ada danau Kamba, danau di atas, danau di bawah. Salah satu tempat yang menarik itu kabun teh alan panjang kayu jauh. Jadi hamparan perkebunan teh hijau di bawah kaki Gunung Talang yang membentang luas di ketinggian sekitar 1400 sampai 1600 mdpl. Daya tariknya tuh otomatis nampar tamu adalah udaranya nambah rahasia tuh dan sana. Pemandangannya hijau, cocok untuk jalan-jalan santai atau bisa mencari pulau wisata atraksi mamat ya teh. Bisa fotografi alam serato menikmati teh hangat langsung dari kawasan perkebunan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Forum Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, lagu Windra, Takdir Cinta. Lama ngantakan kita sampai ke pukul 7 balik, lewat 54 minit waktu Indonesia Barat kini ko. Terima kasih banyak untuk sanak-sanak kesadonyo dan alaman nyimak berbagai informasi di lagu-lagu yang kami hadirkan bersama Ambo Mencarian ini dari tadi siang jam 2 balik hingga kini mendekati jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Sesudah ko Riri Antika lanjut bagi informasi untuk dunsana asadonyo hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Sarang padanya seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 memasuki tahap tes kompetisi. Dari 54 peserta yang mendaftar, 52 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi jauh berhak melanjutkan ke tahap kompetisi. Seleksi kompetisi dilaksanakan di ruang komputer SMK Negeri 5 Padang. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan, uji kompetisi menjadi salah satu tahapan penting dalam menyaring calon pimpinan Basnas. Tahapan tersebut terdiri atas tes kemampuan dasar berbasis komputer, asisten tes atau CAT, serta penyusunan makalah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak Padang, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Indahnya Sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang hingga membuat orang tersebut bisa tersenyum. Bersedekah tidak harus menunggu memiliki harta yang cukup. Memberikan sesuai dengan kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapat balasan pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Dalam Islam, sedekah memiliki arti yang luas, bukan hanya berbentuk materi, tetapi mencakup semua kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi, yang pertama, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang kedua, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Yang ketiga, membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya. Yang keempat, membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya. Yang kelima, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan, seperti mungkin batu, duri, atau apa yang bisa membahayakan orang lain yang sedang berjalan. Yang keenam, melangkahkan kaki ke jalan Allah. Yang ketujuh, mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Yang kedelapan, menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. 9. Membimbing orang buta, orang tuli, dan bisu, serta menunjukkan orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti menanyakan alamat seseorang. Yang 10. Memberikan senyuman kepada orang lain. Manfaat sedekah adalah mensucikan diri. Yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Pahala yang didapat akan lebih besar jika tidak ada unsur riya atau ingin menyombongkan harta yang disedekahkan. Yang ketiga, mendapat imbalan berlipat ganda. Yang keempat, terhindar dari mara bahaya. Yang kelima, memberi ketenangan hati. Yang keenam, sebagai jaminan hari akhir. 7. Terbebas dari siksa kubur. Dan 8. Menyembuhkan penyakit. 9. Menambah umur. 10. Menimbulkan ketenangan. Serta yang 11. Meninggal dengan tenang. Adapun keutamaan sedekah adalah amalan yang utama. Yang kedua, melindungi diri dari bencana. Yang ketiga, berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Adapun keutamaan sedekah yang keempat adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Yang kelima, menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Yang keenam, melapangkan jalan ke surga dan menyumbat jalan ke neraka. 7. Menjadi bukti keimanan. 8. Membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Yang 9. Akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. 10 adalah pahalanya akan mengalir terus-menerus walaupun kita telah mati. Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Di antaranya adalah membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Yang kedua, menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang ketiga adalah riya, yaitu memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, ia bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik ialah sebagai berikut. Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Dari uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa bukan seseorang yang membutuhkan agar kita mau bersedekah kepadanya, akan tetapi kitalah yang membutuhkan orang agar kita bisa bersedekah. Karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, biasakanlah hidup untuk bersedekah, karena ia sangat bermanfaat bagi diri kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan sekali-kali kita takut untuk bersedekah, karena takut kehilangan harta. Allah telah berjanji kepada kita akan membalasnya 10 kali lipat lebih banyak daripada apa yang kita berikan atau kita sedekahkan. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ayo, pendengar RRI Padang, mari kita semua untuk bersedekah. Jangan tunggu kapan kita kayanya untuk bersedekah, tapi kapan saja dan di mana saja kita bisa bersedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda menyimak siaran kami, sudah sama-sama kita dengarkan pengajian Hasyiah Al-Quran untuk kesempatan petang hari ini dan juga bimbingan rohani. Selanjutnya, pendengar, di kesempatan petang hari ini, tepat di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya, Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padang Barefoot Running Padang Pariaman 2026 sukses digelar di kawasan Pantai Katapiang, Kecamatan Batanganai, dan event sport tourism pertama di Pulau Sumatera dan mengusung konsep lari tanpa alas kaki di Ateh Pasir Pantai. Ego berlangsung meriah juga berhasil mendarikan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Atmosfer persaingan dan ketat sejak garis start hingga finish membuktikan tingginya kualitas kompetisi. Para pelari terbaik di luar Sumatera Barat maupun tuan rumah saling unjuk kemampuan untuk menjadi dan tercepat menaklukkan lintasan Pasir Pantai Katapiang. Pada kategori Championship 5 km putri, gelar juara berhasil dibawa pulang Jelita Optiani Lioli dari Universitas Negeri Medan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jo catatan waktu 25 menit 40 detik. Jelita tapi jo dominan jo menjadi pelari tercepat di nomor putri. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan pula apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan serta masyarakat dan Allah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Jo aman, jo sukses. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanga, integrasi peternakan sapi jo perkebunan kelapa sawit dinilai mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus mempakue peternakan rakyat di Sumatera Barat. Model tasawi ala diterapkan di Kabupaten Pasisir Selatan jo menunjukkan peningkatan populasi sapi pasisir secara signifikan. Kepala Dinas Peternakan jo Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Zukarli mengatakan, pengembangan sapi pasisir melalui integrasi jo kebun sawit menjadi salah satu contoh keberhasilan pembangunan peternakan berbasis potensi lokal. Menurutnya, sistem tasawuf dimanfaatkan lahan perkebunan sebagai kawasan pengembala sekaligus sumber pakan ternak. Dan ini pun menjelaskan pula, indak sadola wilayah di Sumatera Barat cocok dikembangkan jo sapi bauku gadang seperti semental atau limosin. Kawasan pasisir justru dinilai lebih sesuai untuk pengembangan sapi pasisir karena memiliki daya adaptasi nan tinggi terhadap lingkungan jo sistem pemeliharaan masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana pandangnya selamat malam. Bersama balik ayo bersama Riri Antika tentunya di Rana Minang Malam Kiniko sampai beko ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Baik kabarnya, semoga dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak kebanjiran rumahnya kini kalah selesai lah diberasihan atau nan masih ditapai pengungsian di sana pandangnya. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan sana pandangnya. Dan tentunya di program Pesona Etnis Nusantara kita akan berbagi informasi seputaran senjata tradisional di Indonesia dan sana pandangnya. Seperti ya informasinya beko, kita akan berbagi informasinya untuk dan sana pandangnya. Tapi kita dengarkan cie lagu Nusantara Seping Bagio dan sana pandangnya. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: Ya Allah. Ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadanga. Kita akan berbagi informasi Dun Sanapadanga seputaran senjata tradisional Indonesia. Ada namanya tombak mato panah dari Jambi Dun Sanapadanga. Dan tentunya Dun Sanapadanga kalau di daerah Kerinci itu menyebutkan senjata toko sebutan kuju. Jadi tombak mato panah sampai kini kok masih taruh diproduksi oleh daerah Sungai Penuh. Jadi tombak mato panah kok terdiri atas beberapa bagian. Itu mulai dari mato panah di sana pandangnya, kemudian puting kuping, tangkai, jo basi sebagai pelapis manaunya. Do ukuran tangkai dari senjata tombak mato panah ko adalah sekitar 1 meter, sedangkan untuk bagian kepala tombak mato panah memiliki ukuran 20 cm gitu di sana pandangnya. Jadi pada bagian tangkai itu kebanyakan warna kuning, jo pada bagian kepala akan berwarna hitam. Nah, mato panah pada senjata tradisional asal Jambiko dibuat menggunakan basi pilihan yang dibakar pada tingkat kepanasan tertentu gitu dan sana pandangnya. Jadi pada bagian tangkai tombak mato panah itu akan dibuat dari bambu atau manau. Jadi dalam satu tahun itu biasanya tombak mato panah ko akan dimandikan sebanyak 2 kali. Jadi lapisi jo kemenyan gitu dan sana pandangnya. Nah, seperti ya informasi lainnya seputaran senjata tradisional Indonesia. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu salat Isya kita hari kini ko masuk pada jam 9:41 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara jo informasi bariki ko.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi terakhir ikut seputaran senjata tradisional. Ada namanya Dohong yang berasal dari suku Dayak Kalimantan. Bantuannya hampir sama seperti keris ya di Sarparangan, namun lebih gadang jauh lebih tajam. Pada bagian hulu Dohong terbuat dari tanduk jauh untuk sarungnya surangko terbuat dari kayu. Dan perlu diketahui dun sarang pandangnya, jika senjata tradisional Dohong hanya digunakan oleh kepala suku Demang Jo Basir dun sarang pandangnya. Jadi itulah informasi seputaran senjata tradisional Indonesia. Dan kita informasikan Kampulo waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang Jo sekitarnya beko masuk pada jam 9 balik lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu religi berikut di sarang pandangnya dari Kairat KDI.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah

itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sona Padaga. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ko. Malam kini ko dramanya menceritakan legenda Danau Kembar dun Sanang Padanga. Dan setelah itu kita akan dengarkan pulo Bali beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Legenda Danau Kembar, persembahan RRI Padang. Naskah Mice Haryadi SS dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai narator, Oktaviandi sebagai Niniak Gadang Bahan, Amna Ulfa sebagai istri Niniak Gadang Bahan, Rita Ismail sebagai Ular Naga, Fahmi sebagai Sultan. Di sebuah desa di Alam Panjang, Sumatera Barat, tinggallah seorang Niniak bernama Niniak Gadang Bahan. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pencari kayu di hutan untuk diolah menjadi papan atau tonggak. Niniak sangat unik. Badannya begitu tinggi besar dan makannya hanya sekali seminggu. Tapi sekalinya makan bisa menghabiskan 2 bakul nasi. Setiap berangkat ke hutan, Niniak tidak lupa membawa beliung atau kapak yang berukuran besar.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bapak, akhirnya pulang juga.
2: Iya, Bu.
3: Capek ya, Pak, ya?
2: Iyalah, Bu. Sudah 3 hari saya berada di dalam hutan untuk mencari kayu.
3: Ya sudah, Ibu siapkan dulu makanan untuk Bapak, ya.
2: Memangnya masih ada persediaan beras kita, Bu?
3: Alhamdulillah, ya masih cukup untuk 2 hari ke depan lah, Pak.
2: Syukurlah.
3: Iya, kan besok Bapak ke pasar.
2: Iya.
3: Papan-papan yang sudah Bapak bawa itu kan.
2: Iya. Mudah-mudahan besok terjual semua ya, Bu, ya.
3: Iya, Pak. Tapi seandainya Bapak punya sawah atau ladang sendiri, ya pasti Bapak nggak perlu capek-capek pergi ke hutan ya berhari-hari ya, Pak. Hanya untuk mencari kayu.
2: Sudahlah, Bu. Ini sudah takdir dari yang di atas. Ya, kita tinggal menjalani apa yang sudah digariskan Tuhan.
3: Tapi, Pak, Ibu tuh kasihan lihat Bapak begini terus. Setiap Bapak berangkat ke hutan, hati Ibu tuh selalu gelisah, Pak. Ya, takut terjadi apa-apa sama Bapak.
2: Mana ada yang berani sama Bapak, Bu. Ibu, tinggi besar begini. Belum lagi Bapak selalu bawa kampak yang besar.
3: Pak, yang namanya hutan itu, ya pasti banyak binatang-binatang buas yang mungkin saja akan menyerang Bapak.
2: Iya, makanya Ibu doakan Bapak terus ya, biar kita bisa selamat dan bawa pulang kayu yang lebih banyak.
3: Tapi, Pak...
2: Sudah. Jangan tapi-tapi terus, Bu. Ini perut Bapak sudah keroncongan nih. Sudah 3 hari tidak menikmati masakan enak buatan Ibu.
3: Oh iya, ya sudah, Pak, sebentar ya.
1: Pada suatu hari, ketika Niniak berangkat ke hutan, di tengah hutan tempat dia biasa lewat itu tertutup. Niniak kaget. Kenapa ada makhluk yang menghambat jalannya? Makhluk ini sangat besar, sehingga menutup pemandangannya. Niniak berusaha untuk mengusirnya, tapi makhluk ini tidak bergeming, malah balik menyerang.
2: Makhluk apa ini? Tidak pernah aku melihat ada makhluk sebesar ini di hutan. Apapun dan siapapun dia, harus menyingkir karena ia telah menghalangi jalanku.
4: Hai, makhluk besar! Menyingkirlah dari jalanku.
5: Siapa yang berani mengganggu tidurku?
4: Aku Niniak Gadang Bahan yang biasa lewat kawasan ini.
5: Kau datang mengantar nyawa.
4: Aku hanya ingin melewati jalan ini untuk mencari kayu.
5: Tapi kau sudah mengganggu tidurku.
4: Lawan tidak dicari, Kalau bertemu pantang dielakkan.
5: Kau berani melawanku?
4: Oh, tentu saja.
5: Ya, ya. Menyerahlah. Kau bukan tandinganku.
4: Jangan banyak bicara. Kalauan saja aku. Bagaimana? Apakah kau mau mulai menyerah ular naga? Hah?
5: Kau sungguh berani, hai manusia.
4: Menyingkirlah dari hadapanku.

0: terjadilah perkelahian antara naga dan Niniak Gadang Bahan. Naga melakukan penyerangan. Niniak Gadang Bahan tidak tinggal diam. Seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Niniak Gadang Bahan pun dikeluarkan. Beliung yang berada di tangan Niniak Gadang Bahan bereaksi. Akhirnya, naga bertekuk lutut dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sabetan beliung Niniak Gadang Bahan. Kepala naga nyaris putus. Darah mengalir dengan deras. Angku Niniak Gadang Bahan menarik naga itu dan melempar dengan sekuat tenaga dan sampai ke sebuah lembah.
1: Astaga, Bapak kenapa, Pak? Kenapa badan Bapak berlumur darah begini, Pak?
2: Tidak apa-apa, Bu. Tadi Bapak bertemu dengan ular naga yang menghalangi jalan Bapak untuk mencari kayu.
1: Apa? Berarti benar firasatku kemarin, Pak. Tapi Bapak tidak terluka, kan?
2: Hanya sedikit memar-memar, Bu, karena terkena kibasan ekornya.
1: Lalu, bagaimana dengan ular naga itu, Pak?
2: Sudah berhasil Bapak taklukkan, Bu, dan Bapak lemparkan jauh ke lembah dekat hutan.
1: Bapak yakin ular naganya itu sudah mati?
2: Iya, Bu. Tenang saja. Kepala ular naga itu saja hampir putus kena tebasan beliung milikku.
1: Ya, Ibu tidak ingin Bapak itu kenapa-kenapa, Pak.
2: Iya, Bu, ya.
1: Besok-besok Bapak jangan ke hutan lagi, ya. Ibu takut, Pak.
2: Kalau Bapak tidak ke hutan untuk mencari kayu, kita makan apa, Bu? Sudahlah, Bu. Masa Ibu ragu dengan Bapak? Sudah banyak binatang buas lainnya yang Bapak taklukkan di hutan.
1: Bapak jangan takabur. Siapa tahu ular naga itu masih hidup dan dia akan kembali menyerang Bapak. Ibu benar-benar takut, Pak.
2: Sudahlah, Bu. Jangan difikirkan lagi, ya. Bapak mau membersihkan badan dulu nih.
1: Bapak ini.
0: Kejadian itu membuat istri Niniak Gadang Bahan tidak tenang. Perasaan takutnya pun semakin besar. Tatkala memikirkan suaminya saat ia kembali ke hutan untuk mencari kayu.
3: Niniak Gadang Bahan.
2: Ada Niniak. Apa, Sutan? Ada apa?
3: Di hutan.
2: Kenapa?
3: Ada genangan air merah begitu banyak. Seperti darah.
2: Apa? Tepat di tengah hutan?
3: Iya.
2: Apa? Jangan-jangan ular naga itu masih hidup?
3: Sepertinya darah itu keluar dari seekor binatang besar yang sudah tidak bergerak lagi.
2: Ular naga itu sudah mati. Jangan khawatir.
3: Jadi, Niniak sudah tahu tentang keberadaan ular naga itu?
2: Tentu saja, Sutan. Karena saya yang sudah membuatnya seperti itu.
3: Tapi, Niniak...
2: Sudahlah, Sutan. Jangan kau pikirkan lagi, ya?
0: Walaupun terlihat tenang, sebenarnya Niniak Gadang Bahan pun merasa was-was. Apakah ular naga itu benar-benar mati atau tidak? Angku Niniak Gadang Bahan pun memutuskan untuk mendatangi lembah tempat naga dilemparkan bersama istrinya.
2: Bapak yakin disinilah tempatnya?
1: Mana, Pak? Pak, coba lihat itu di sana, Pak.
2: Astaga, Bu. Naga itu masih mengeluarkan darah.
1: Tapi dia sudah tidak bergerak lagi, Pak.
2: Ibu lihat baik-baik, Bu. Darah masih mengalir dari kepala ular naga itu. Wah, ajaib sekali, ya. Padahal sudah hampir seminggu kejadiannya.
1: Ibu takut, Pak.
2: Tenang, Bu. Tapi Bapak yakin ular itu benar-benar sudah mati. Terakhir Bapak melemparkannya ke lembah itu.
0: Ternyata Niniak Gadang Bahan kaget. Naga tersebut ternyata tidak mati. Dia malah melambangkan badannya dengan posisi membentuk angka 8. Darah dari kepala ular tetap mengalir sehingga memerahkan daerah tersebut. sehingga daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi Angku dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama, badan ular ini mulai tertimbun oleh tanah, dan di antara dua lingkaran ular itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Lama-kelamaan danau ini terus makin besar, sehingga terbentuklah dua danau yang besar dan indah. Menurut cerita yang diterima, itulah terbentuk dua nama daerah. Pertama adalah Lembah Gumanti, yang berasal dari kata Lembah Nagonan Mati, yaitu sekarang menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini berada. Kemudian ada juga yang mengartikan Lembah Nagonan Sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Ayasirah atau Air Merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala naga. Karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah.

Demikian drama legenda produksi RRI Padang. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Perempat RRI Padang, suara budaya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ceritain sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarapadaga bakabanyo di malam hari kini ko, semoga dalam keadaan sehat ya dun sarapadaga. Dan tentunya dun sarapadaga kita akan berbagi informasi untuk dun sarapadaga di malam hari kini ko, sebelum beko kita di jam 21 waktu Indonesia Barat beralih ke program Salam Bajawe khusus untuk lagu Gamai dan Sana Pandangnya yo. Informasi dari langgam.id, Inta ke Goa Goa yo milik Perumda Air Minum Kota Padang menjadi salah satu fasilitas yang terdampak paling parah akibat banjir yang melanda Kota Padang ke Patang Dusara Padangnya. Material batu, pasir, kayu, jelumpur itu ko menutupi seluruh pengambilan ayah baku sehingga proses pengolahan ayah tidak dapat beroperasi. Akibatnya dun sarang padaga, distribusi ayah beras ke sejumlah wilayah itu mengalami penurunan tekanan hingga tahanti sementara. Kepala Humas Perumda Ayah Minum Kota Padang Adi Zain itu mengatakan petugas perlu dapat melakukan penanganan setelah kondisi banjir mulai surut. Dan ini pun menjalankan gangguan pada inta ke gua kebadampak terhadap distribusi air di kawasan Balimbiang. Bagi Balimbiang Indah, Taruko 1, Jodoo, Kalumbuak Balai Baru, Wahana Ampe, Buana Indah 3, Rimbo Taro, Serato Taro Indah 1, Jodoo. Selain inta ke gua, gangguan itu terjadi pula di Intake Palukahan Gunung Pangilun Jo Latung. Jadi Intake Palukahan mempengaruhi distribusi air di sebagian Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo Jo, Kecamatan Padang Utara Dun Sana Padangnya. Dan tentunya sementara itu gangguan pada Intake Gunung Pangilun berdampak pada kawasan pusat kota Padang, Gunung Pangilun hingga sebagian wilayah Padang Sare, Jo sekitarnya dun sarang padangnya. Dan tentunya dun sarang padangnya informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan beko kita akan masih lanjut berbagai informasi di malam kini ko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Talodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
4: Saya kan cuma sebentar, Mas.
3: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sora Padanga. Pemerintah Kota Padang ikut menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan transaksi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam Padang Gastronomi Market. Selama mereka potongan harga bagi konsumen, pemerintah juga menghadirkan berbagai kegiatan untuk menarik masyarakat tibo juga belanja di lokasi bazar. Kepala Dinas Koperasi Usaha Ketejo Menengah UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan transaksi di Padang Gastronomi Market akan dipantau selama pelaksanaan kegiatan. Jadi pantauan itu dilakukan mulai 7 hingga 10 Agustus untuk mencari aktivitas transaksi pelaku UMKM selama bazar berlangsung. Dan menurutnya transaksi di lokasi bazar itu diarahkan menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Jadi konsumen nambah belanja minimal Rp20.000 juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.570 perak sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk berbelanja produk UMKM gitu dan sarang pandangnya. Dan Teddy juga menjelaskan pemberian diskon itu dilakukan melalui kerjasama juga perbankan dan subsidi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan penjualan sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan harga lebih murah. Ingat itu dan sarang pandangnya tanggal 7 sampai 10 Agustus itu bisa mengikuti bazar dalam Padang Gastronomi Market dan sana pandangnya yo. Dan informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan informasi terakhir kita di malam kini kau sebelum kau di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bajawe.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Alah jam 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita kini kok masuk ke program Salam Bajawe Jo request lagu gamai sama lagu Dena Melayu Nambi Sadun Sana Padanga request untuk malam kini kok. Jadi silakan angka bergabung di line telepon di 0751-812-1 atau di 08-6609-2-0 dan Sana Padanga atau bisa pula masuk bergabung ke chat via WA perampek pada malam kini kau dan Sana Padanga. Yo, ingat malam kini kau lagu gamai sama lagu Dena Melayu nang bisa dun Sana Padanga request. Jadi silakan nangka bergabung di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08-6609-2-0. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kau dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kau dan Sana Padanga.
1: Waalaikumsalam Riri.
0: Malam kau Mama Najwa.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana Mama Najwa, lai sehat malam kini kau, lai aman di rumah mah.
1: Alhamdulillah sehat banakur ya. Iyo,
0: patang baah keadaan di rumah mah lai aman, soalnya stable kua.
1: Saya
0: mandiri. Aman
1: nak mah.
0: Alhamdulillah.
1: Riri balik dah banjir.
0: Kalau Riri rumah yang pertama semi banjir, yang kedua luar biasa banjirnya.
1: Iya, nak banjir deh.
0: Iyo, arah ke Kuranji, kuah bayi mana, bypass mana. Ayahnya coklat, manjolita, takui orang.
1: Alat kapung nari.
0: Iyo, lumpuh total, tibonyo patang dua mah. Aktivitas di Kota Padangku, ha, mbak Allah, yo sekali hujan luar biasa mana. Dikasih sama Allah hikmahnya kok luar biasa lo wadah pe.
1: Oke.
0: Alhamdulillah itu ban namanya capek naik capek lo turun. Iyo. Dan banyak lo kan melakukan evakuasi mandiri, dilakukan evakuasi sama petugas-petugas, sama masyarakat nama.
1: Iyo sudah pada mari.
0: Iyo batu ama karena masih ada arah-arah ke hujan-hujan balik lo kok ha. Sumatera Barat mah jadi memang harus waspada lo balik gitu dan Sana Padanga yo. Tapi waspada tapi tetap tenang gitu dan Sana Padanga yo, jangan panik gitu. Oke, baiklah. Mama Najwa nyo lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini koma?
1: Laguan rencari.
0: Lagu.
1: Pilihan sih dari siapa sih?
0: Dari siatu apa nih? Odi Malik gamai, sabar dong Maya, bawa cari dulu deh. Sambil Riri mencari lagunya boleh ya Mama. Salam-salamnya dulu Ma, silakan.
1: Salam pertama dari Riri, semoga selalu.
0: Amin.
1: Salam perlu untuk Romo Dovidira.
0: Iyo.
1: Ajo Piana. Pak Oyon.
0: Jadi Ma.
1: Metam Sikumbang.
0: Iyo.
1: Untuk Pak Bunyan Tapai. Pak Nur. Atau Dajes di Kuala Lumpur.
0: Jadi
1: Jumlo Lebay. Untuk seluruh yang akan masuk Beko Seliari.
0: Untuk seluruh. Jadi siap Mama Najwa.
1: Terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Steba nang barusan bagabang dun Sana Padanga. Silakan akan bagabang balik di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0 gitu coba terima penelpon berikutnya balik dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia aku dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Onde Taputui dan Sana Padanga boleh dicoba balik ya di line telepon kita di 0751-812-1 kita coba tarimo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia aku dan Sana Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Basia Riri Antika.
0: Iyo, selamat malam balik pulo. Aduh, udah Widira di Marapalam. Baka Bayu udah sehat.
2: Iyo, abah lai segi mana ya?
0: Wih, kalau segi kok yo sagan lawan nak.
2: Tapi lo tentu lah, dorang tentu bantu tabu lah.
0: Ah, apa
2: harus diantisipasi capek lo kayak
0: nggak
2: ada apa-apa gitu ya.
0: Iyalah harus
2: masalahnya patang wajan-wajan kan. Mulai dari sore itu sampai jam utama malam masih wajan-wajan
0: lah. Itulah Beko demam lo kan. Demam susah bulu Beko kan.
2: Madang banjir sih karena cuma
0: pindah udah orang bekerja kareng patang
2: mah. Kan.
0: Kamu tuh.
2: Wah pejalan nggak aktif. Coba lari ke itu.
0: Jalan
2: Seba. Tiba di pasar Seba saya lihat banyak kendaraan orang yang mati kan.
0: Iyo.
2: Atau di kecian airnya tinggi mata aja udah coba udah mati motor lah aja. Atau balia lah lihat kan.
0: Utah balia.
2: Atau luar dari Lapai.
0: Iyo.
2: Nah, di Lapai kan airnya ketinggi loh.
0: Tinggi loh.
2: Atau pasti ada dang selain. Nah, barulah bisa tembus lewat ka itu kan lewat Katip. Menuju pokoknya menuju apalah. Kantor DPRD provinsi itu.
0: Oke. Jadi
2: di situ rupanya
0: tinggi
2: di sebelahnya ya tinggi lah di jalan tuh kan. Pas di tikungan tuh ya tuh mengalir di situ kan datang wala tinggi ya.
0: Iya di mana mana pasti banjir, banjir mana kau dah?
2: Nado, banjir. Tadi pantang ada tuh.
0: Iyo sadolah orang bersiap siaga. Jadi.
2: Balai.
0: Baiklah, udah nih lagu gamai atau lagu dari Melayu malam begini kau udah Widira?
2: Lagu gamainya kata ya. Dari apa lari?
0: Dari si udah.
2: Di Padang tapi yang
0: saya ya. Siapa penyanyi udah Nio?
2: Selain Rian Nurdin.
0: Siti Padang ada dari Rosnida ya Eskwa. Ada dari Eva Camilla. Itu yang ada gitu kali sudah. Tiga Nio.
2: Ya
0: Nurdin. Ya mah tuh udah.
2: Dari saya ya.
0: Dari saya udah tuh kita cari lu ha. Koleksi kita. Lupa lo. Minum ayo.
2: Antama Dayu entah siya ya.
0: Sabanta Siti Padang.
2: Yang dari itu selari.
0: Dari
2: Eva Gemala.
0: Dari
2: Eva Gemala.
0: Eva Gemala jadilah. Boleh udah salam-salamnya dulu malam kini kok udah.
2: Oh ya, salam pertama tentu Riri ya.
0: Iyalah.
2: Untuk Mama Najwa tadi lah.
0: Jadi
2: Untuk Pak Buyong sama Bu Manuara.
0: Iya udah.
2: Untuk Pak Roni sama Bu Putri. Untuk Pak Oyon, untuk Pak Nur, untuk apa Bujang Pak Ibu, untuk Pak Malin, untuk Pak Menan.
0: Jadi udah Widira.
2: Untuk Pak Munir, untuk kita Tommy, untuk rencana kasadola Ri.
0: Kasadolanya baiklah.
2: Ya Ri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udah Widira di Merapalam dan sana pandangnya. Memang patang-patang tuh kita memang berjibaku untuk menghadang banjir dan sana pandangnya untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak. Kemudian mengantisipasi supaya ayahku capek suruh memberasihan. Jadi memang awak harus menjago buang sampah tuh jangan di sungai itu sarang padangnya. Ya wana tahu dong ha kalau lah hujan kok pasti banyak dan tak jadi gitu dan sarang padangnya. Yo dan tentunya kita ke chat WA dulu dan sarang padangnya karena Allah adonan bergabung pada malam kini kok. Assalamualaikum Riri Antika, waalaikumsalam. Ego jomblo lebay di Lubuk Minturun request lagu Iyad Bustami. Oke, Laila Canggung, salam untuk Riri, salam untuk Nidiana, Bundokin, Pak Buyang Tapai, Putra Joema, Pak Suta Pemenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pemenan, Uda Jess, Mama Najwa, Uda Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Uni Nana, dan terima kasih banyak Riri. Gue salam kompa dari jumlah lebih di Lubuk Minturun nama masuk ke chat WA kita pada malam kini ke dun sana padanya. Bayaklah dun sana padanya kita jeda dulu karena ala tiga lagu di sesi yang pertama. Jadi nangkanya bergabung silakan saja di sesi yang berikutnya. Bisa di chat via WA, bisa di telepon di 0751 812 ampe 1 ampe. atau bisa bulo telepon biasa di 08 Sabale ada mana 0924 dan sana panangnya. Baik, kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Salam Pandaga. Kita masuk di sesi kedua dan bisa dun Salam Pandaga bergabung pada malam kini ko dun Salam Pandaga bisa di line telepon atau di chat via WA perampai pada malam kini ko dun Salam Pandaga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ko dun Salam Pandaga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, baik. Josia ko Uni.
1: Uni Antika.
0: Uni Antika. Di mana lokasi Uni Antika malam kini ko?
1: Di Jalan Sudirman.
0: Di Jalan Sudirman. Baiklah. Uni Antika nyo lagu gamai atau lagu dana Melayu malam kini ko Uni?
1: Tanjung
0: Katung bisa. Iko Melayu atau gamai?
1: Melayu.
0: Melayu. Tanjung Katung ya Uni ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kita ada dari Ier Bustami Tanjung Katung. Bakal kita akan putarkan Miko Uni yo. Iya, silakan Uni Antika salam-salamnya dulu.
1: Salam Mbak Riri.
0: Terima kasih.
1: Mbak Pundakin. Mbak Yu.
0: Jadi.
1: Mbak Nana, Mbak Diana. Mbak Daroni.
0: Oke.
1: Itu sih Lari.
0: Sadolahnya. Salam-salamnya Uni.
1: Tetepnya.
0: Oke, baiklah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Uni Antika dan sana pada di Jalan Sudirman ya. Dan kita coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana padanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Oke, baik, ada Pak Nur Tanjung. Pak Nur. Iya, Pak Nur, batu tak putuh. Ya, abis pulsa, Pak Nur.
2: Tidak pulsa, Dori.
0: Oke, mungkin jaringan kali ini, Pak Nur, ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Nur, ini lagu gamai atau lagu Dendang Melayu malam kini ke Pak Nur?
2: Dendang Melayu lah, ya.
0: Dendang Melayu. Apa, Pak Nur, ini lagunya?
2: Insan dan Bunga.
0: Isan dan Bungo. Jadi Isan dan Bunga dari Zalmon.
2: Zalmon saya tiap penyanyinya.
0: Iya, cuma cik yang kita ada koleksi kok Pak Nur.
2: Iya, itu kebajuan dari pemidia.
0: Iya, cuma ciknya. Kalau ada mungkin ditambah juga MD kita versi penyanyi lain, nah mungkin ya, bisa
2: penyanyi lain, cuma.
0: Oke, baik, kita sampaikan. Bisa ya. Pak Nur ya, sampaikan all MD-nya ya. Boleh Pak Nur, salam-salamnya dulu, silakan.
2: Kamu tuh diri keluarga kan?
0: Jadi, terima kasih Pak Nur.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Anak menjadi anak yang salehah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Tadi yang pertama tadi tuh.
0: Aduh, Mama Dejua di Steba.
2: Mama Dejua sudah tuh. Ramu dua video dah.
0: Jadi.
2: Jumlah lebih baik.
0: Iyo.
2: Aswan Tagus ya.
0: Uni Antika kicenya. Uni
2: Antika sama kenal. Jarang-jarang loh itu kan. Bunda Queen.
0: Jadi Pak Nur.
2: Yulmi. Diana. Ulan.
0: Jadi
2: Putri Tanjung. Angkura Jokaci. Malin Sampono. Gerak-gerak Sembilan. Roni Ceniago. Jokris Kumbangnya. Roni Jamba. Ajo Piala beradik kakak. Kakak adiknya kira itu.
0: Iyo tahu kira. Tahu Pak Nur di Mentawai.
2: Ayo. Sudah tu Nana mudah-mudahan sihat selalu kan.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Yang sampai.
0: Kita bungkus rapi saja salam-salamnya Pak Nur. Kita kasih kesempatan untuk yang lain.
2: Iya.
0: Baiklah. Jadi siap. Iyo jadi Pak Nur.
2: Istimewanya untuk diri mudah-mudahan. Selamat pulang Beko kan.
0: Amin amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung. Nomor usaha bergabung dun sana pandangnya. Kita ke chat via WA dulu. Igodo disapu oleh Dun Sarang Padang Ikito. Selamat malam Riri. Alhamdulillah Riri sehat malam kini kok. Aku dari Jomblo Kepo Dun Sarang Padangnya. Oke, salam untuk sadolahnya banyak lah. Aduh Jomblo Kepo di Simpang Gia dimasuk ke chat WA kita. Baik, silakan Aka bergabung balik di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale 660924. Kita coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia, kau dan sana pandangnya.
3: Waalaikumsalam Ri.
0: Iyo, Jusia kau.
3: Ya, pajak patang.
0: Pajak patang, iya pajak patang. Sia, tuh ada Pak Oyon kok.
3: Kiro-kiro.
0: Kiro-kiro kayaknya iyo. Bagaimana Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian?
3: Sehat, Ri.
0: Alhamdulillah sehat, apa bahas sehat?
3: Bodoai.
0: Boleh dikatakan volume radio di rumah Pak agak double suara kita di on air Pak. Jadi lah Pak Oyon nih lagu dangdut atau lagu dangdut.
3: Ya dangdut lah.
0: Indah
3: dong. Dangdut apun arja.
0: Indah dong malam gini kok gamai. Salah oh, dangdut gamai, tadi sore.
3: Indah kabar ganti-ganti dong.
0: Indah kabar ganti-ganti.
3: Lagunya sapu tangan ha.
0: Sapu tangan
3: jadi.
0: Sapu tangan Basagi Ampe dari Junaidi BL yang kita ada. Itu siapa?
3: Ya.
0: Jadi, boleh salam-salam Pak Oyon.
3: Keluarga saya selalu.
0: Jadi, terima kasih Pak Oyon.
3: Salam 7 kecamatan, 7 kelurahan.
0: Jadi,
3: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian dan sana Pandangnya yo. Baiklah, silakan Beko boleh di sana Pandangnya bergabung di sesi berikutnya. Ingat kini kok lagu gamai sama lagu denang Melayu yang bisa Dun Sarang Padang request yo. Dan tentunya kita akan jeda balik Dun Sarang Padangnya. Kita akan putarkan lagu nan ala di request tadi ada Uni Antika di Sudirman, ada Pak Nur Tanjung, ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian, sama tadi ada Jomblo Kepo di Simpang Gia namanya Pak kita di chat via WA Dun Sarang Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita akan coba terima penelpon berikutnya Bali ya, dan sana Padang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia Kodun sana Padang.
1: Selamat malam Bali hari.
0: Iyo, ada Pak Buyung tapai dia ya Pak Caba kabanyo Pak Buyung le sehat.
1: Alhamdulillah
0: le. Banjir patang Pak.
1: Lumpur di Bedok Kepiang nampak tadi.
0: Iyo tebak ale Pak. Budokan saja.
1: Lumpurnya.
0: Makin tinggi Pak.
1: Ah?
0: Baak kini coach di rumah.
1: Sini tebak lumpurnya tadi di Berasia.
0: Tadi
1: belakang ke rumah awak seorang merasiannya.
0: Iya tuh.
1: Anak bujang merantau.
0: Oh iyo iyo.
1: Awak seorang sih merasian.
0: Tapi lah.
1: Bukan tempurnya tuh.
0: Iya coba alai. Tapi le aman saya dapatan apa? Le Pak mengungsi kan?
1: Di pinggang aja di dua kali dalam saat kilutik
0: dalam
1: rumah.
0: Iyo lumpuh.
1: Di tempat dua ya.
0: Iyo lumpuh bana tu.
1: Tempat dua dua dua lantai dari podo kecil awal le.
0: Iyo batu pak lump. Soal patang tu memang luar biasa lumpuh total daerah bypass napa?
1: Daerah satu pasang mari. Selama aku lah 30 tahun pajak rumah aku di Bali ya. Alat nomor satu kok kini dalamnya.
0: Undi.
1: Baru itu lah 30 tahun aku mau balik rumah aku kok.
0: Baru tu napa berdana napa? Undi itu paling dalam. Yo luar biasa banget patang tu kondisi banjir. Apalagi arah-arah ke bypass. Iyo, itu lama pak.
1: Iyo turun lo dari bukit.
0: Iyo betul. Awak
1: terakhir awak lanyu kundo lulu sawah ke rumah.
0: Nah, dulu pak.
1: Orang tu dulu seluruhnya.
0: Seluruhnya betul mana?
1: Iyo.
0: Jadi lah.
1: Lulu nanti siko, kan tu pelain tidak. Di balai baru nak tu, kan lulu waktu tu doh.
0: Iyo nado pak, arah-arah ke Rimbo Taro atau iya. Coklat banak wah iya gua.
1: Oh.
0: Jadi lapannya lagu Gamai.
1: Yang Junet.
0: Yang Junet apa judul lagunya Pak Nio?
1: Endang Endong.
0: Endong Endong.
1: Endong Endong, Endong Endong tu awak salah salah semara tabu.
0: Endong Endong. Endong Endong, ayo Endong Endong dari Yang Junet. Tuduh saya. Boleh ya salam-salamnya Pak, silakan.
1: Salam-salam orang
0: tadi. Jadi
1: semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Banyak senang daripada susah.
0: Amin.
1: Terima kasih ya spesial untuk Riri yang
0: selalu ya, boleh. Ya, napa ada.
1: Ya bisa ya. Bisa. Lupa nih roh.
0: Iyo.
1: Kalau Riri tidak kemana ngah radio kami.
0: Tidak juga doh. Pasti dengan mak.
1: Parah aja tuh Riri itu. Riri KS lah pokoknya.
0: Tidak. RRI ya RRI Padang.
1: Asal. Kadang-kadang jam 2 malam lo pulang tuh. Hari jam lape.
0: Itulah kami Pak, perjuangan kami. Amin amin ya robbal alamin, amin. Terima kasih doanya Pak untuk kami kami ya. Ya itulah luar biasa.
1: Kena enak saya mantan sama mereka request lagu.
0: Indah Pak, itu kan salah satu Iko kok salah satu wadah kami untuk menyenangkan, menghibur masyarakat emang Pak. Iya sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai Daya Pacah dan sana Padangnya. Kita coba terima balik penelpon selanjutnya dulu dan sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan sana Padangnya.
2: Halo.
0: Halo Josia kok Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Pak Bujang Pak Ibo.
2: Iya.
0: Apa di mana posisi apa kini kok Pak?
2: Di Gunung Sari.
0: Di Gunung Sari. Lain nak kena banjir apa sih Nana?
2: Oh,
0: aman
2: nak?
0: Aman apa nak?
2: Ya banjir ya.
0: Banjir pula jadi.
2: Ya lep. Biasanya ada dapet dalam rumah ya. Ini tabana lumah rumah.
0: Iya sama Pak, rumah Riri itu pula dia teh itu Pak Ale. Ada cuaca.
2: Lewat kau kan kadang lagi itu.
0: Iya.
2: Kadang lah kini lah. Tapi kini tak ada manjir ya nantunya.
0: Iya. Jadi yang penting ya Pak, jago kesehatan ya Pak, Pujang Pak Ibu ya.
2: Kalau kesempatan ya.
0: Iya, hari dingin oh, Pak. Jadi ya Pak, banyak minum vitamin air putih ya Pak ya.
2: Iya lah
0: ini. Jadilah. Apa nih lagu Gamai atau lagu Dinang Melayu malam kini Pak?
2: Gamai lah ini.
0: Apa tuh Pak Nio?
2: Anak tiung.
0: Anak tiung, jadi ya. Boleh apa salam-salamnya dulu Pak? Silakan.
2: Ayo, salam pertama deh.
0: Jadi
2: untuk Bujang Tapai jadi.
0: Iya ada Pak Bujang, Pak Bujang Tapai.
2: Ya, Bujang Tapai di kerja.
0: Jadi
2: untuk dia.
0: Jadi Pak
2: Mak tu Mama Ula, Mama Najwa, Ulan di Langkaran.
0: Jadi
2: Diana, Bu Yul di Bu Linta, Pak Hoyon Tanjung di Kampung Durian, Pak Nur Sumbang, Aman Ajo Piamalawe,
0: jadi Pak
2: Gindo Tommy, Aman Jo Lebay di Bu Pintrun.
0: Jadi Pak
2: Aman Indah tak sebut nama ini. Di buku tapi salam kompak ya dari ya.
0: Jadi baik. Iya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Pai Bodi Gunung Sari dan Sarang Padangnya. Jago kesehatan lebih banyak ya dan Sarang Padangnya, karena cuaca kini kok memang agak ekstrim, kadang angin, kadang hujan badai kayak patah. Jadi memang harus jago kesehatan, pak banyak minum air putih ya, pak banyak minum vitamin atau buah-buahan dan Sarang Padangnya yo. Dan kita lanjut kacet via WA perampek pada malam kini ke dun sana pandangnya. Assalamualaikum Riri, selamat malam dari kota Kuala Lumpur dun sana pandangnya yo. Selamat bertugas sampai tuntas Riri, terima kasih. Request lagu Lah Cuki Umua. Nah, iko lagunya kok agak ragu Riko. Kalau dicari lagu gamai indah ado, lagu Dena Bayu indah ado pulo. Salam untuk penyiar bertugas Riri, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Salam juga untuk Pak Bujang Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, Bunda Queen, Pak Bujang Paibo, Mama Najwa, Jo seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih. Baiklah, itu ada Udah Jazz Caniago di Kuala Lumpur dan sana Padanga. Udah Jazz, kita akan pilihkan saja deh lagunya, lagu gamai dari Sam Samber Pambayan dan Pambayan Sampaya Pambayan. Oke, dari Asmidar Darwis akan kita putarkan untuk Udah Aja Caniago. Dan tentunya boleh untuk silakan untuk dan sana pandangnya dan kan yo bergabung pada malam kini ko baik sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan jeda balik ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Padanga ikut sesi terakhir kita di Salam Bajawe pada malam hari ini kok. Dan kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Pandanga.
1: Malam
0: iyo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bagaimana Bang? Apa Mali. Bang? Apa Bang Tommy?
1: Mentawai hadir lagi.
0: Mentawai hadir lagi, jadilah. Bak apa Bang di Mentawai sehat?
1: Oh, sege banako dia.
0: Sege banako, jadilah kalau yeah. Sege. Ini lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kok Bang Tommy?
1: Lagu apa soalnya Melayu ri?
0: Melayu, pilu.
1: Ah, dua ya.
0: Pilu taruina.
1: Langganan dari.
0: Langganan jo lagu pilu ya, jadilah.
1: Lagu tu untuk Siti ba.
0: Untuk Cik Siti jadilah.
1: Ya, Siti ya.
0: Jadilah. Beli salam-salamnya dulu silakan Bang Tommy.
1: Kau salam pertama untuk Riri dulu.
0: Jadi terima kasih Bang.
1: Selamat bertugas.
0: Iyo.
1: Semoga.
0: Amin amin.
1: Nah, sudah itu untuk Mbak Yul, Gana, Bulan.
0: Jadi?
1: Nana.
0: Iyo.
1: Nah, sudah itu Pak Nur. Sampai tadi.
0: Jadi?
1: Ramadu Dira.
0: Iyo.
1: Nah, itu kakak apa nih?
0: Ajo.
1: Ajo, ya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih, nih.
0: Sama-sama, Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan Sana Padanga. Dan kita coba ke chat via WA dulu pada malam kini kok. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Selamat malam Riri. Semoga sehat sekeluarga. Amin. Oke. Kalau boleh minta putarkan lagu Lancang Kuning. Salam buat semua kru perempat serta seluruh pecinta dan pendengar perempat dimanapun berada. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Opa Lumin ya, Opa di Lubuk Minturun. Nah, masuk ke chat via WA kita pada malam kini Kodun Sana Pandanga. Dan tentunya aku menjadi pendengar atau Dun Sana Pandanga kita nama masuk di malam kini kok Dun Sana Pandanga karena seperti biasa di sesi ke terakhir kok beko kita akan putarkan lagu penutupnya adalah lagu duo di program Gamai Palapetaraga Jodena Melayu Dun Sana Pandanga dan sampai di Sikopulo Dun Sana Pandanga untuk program Dendang untuk program Salam Bajawe pada malam kini kodun sarang padanya. Terima kasih nak ala bergabung dan mohon maaf nak masuk ini bisa kita tarimu balik teleponnya atau chat WA-nya karena kita dibatasi oleh waktu dan di jam 23 beko sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugih Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami taruh di Dun Sana Pandanga di 92,4 MHz.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
2: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Lompong sagu dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
0: RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
1: Bu, Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas.
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

ada di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat.

Denganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali, agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sanawadanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan? Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ikhlas dan Tawakal, Sumber Ketenangan Jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan, sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya, karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain atau hasil dari usahanya, karena ia tahu bahwa yang penting adalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia gagal dalam berusaha, tidak membuat dia putus asa dan kecewa, karena dia yakin semua ini tak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas, jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha, tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tawakal ini, jika dimiliki oleh seseorang, akan mampu memberi ketenangan dan ketentraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing, hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean. Sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup dalam kondisi apapun yang kita alami, baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa

0: besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya, dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Keempat, RRI Padang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi memulai pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu dirangkaikan Jo pencanangan gerakan pembagian bendera merah putih untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka kegiatan diklat di Mukasui dan dipusatkan di Gazebo Indo Jolito Batu Sangka Kepatan. Diklat itu berlangsung selama sampai balai hari di lapangan Cindomato Sarato di Islamic Center Batu Sangka yang akan dilaksanakan hingga 8 Balai Agustus 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Pemerintah Kabupaten Solok mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan jo intensitas sedang hingga sangat labe dan diperkirakan melanda wilayah Sumatera Barat dalam beberapa hari kamungko. Himbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi madoi potensi bencana hidrometeorologi. Wakil Bupati Kabupaten Solo Chandra mengatakan, bahasanya dari informasi yang diterima, ada 3 provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi mengalami curah hujan yang intensitasnya sedang hingga sangat labe. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah dan masyarakat. Chandra menyalahkan, hujan labe ala terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat sejak kepatang. Bahkan beberapa hari daerah lainnya dilaporkan pun mengalami banjir, termasuk di Kota Padang yang terdampak akibat dari tingginya intensitas curah hujan. Mahadoi kondisi ko, Chandra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Solok mengajak masyarakat terutama yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai Das untuk

0: selalu waspada terhadap kemungkinan meningkatnya debit air sungai yang dapat memicu banjir ataupun longsor.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dun sana pandangnya ke sadonyo, ba akabanyo sana di pagi hari ko. Di jam 6 lewat 10 itu banyak dun sana kita mungkin nan alah siap-siap berangkat ke tempat aktivitas atau terlalu capek gini ko. Karena ada beberapa di antara kita mungkin tinggalnya jaraknya jauh dari rumah. Rumah ke tempat aktivitas jaraknya mungkin ada yang tinggal di Pariaman kerajo di Solo atau tinggal di Padang kerajonya di daerah lain. Jadi emang berangkatnya harus lebih awal dibandingkan yang lain. Apapun itu, kita harapkan hari ko, pagi ko di sana padanya cuaca bisa bersahabat, diawali jo hati nan bahagia, jo rasa syukur jo tanggung jawab pagi hari ko, langkahkan kaki jo bismillah, mudah-mudahan apapun kegiatan yang kita lakukan hari ko bisa menjadi hasilnya nan terbaik. Sudah tuh di sana padanya sambari dengarkan program RRI Padang di karena kita menghadirkan ragam informasi serta lagu-lagu yang rancak-rancak bana dan sana di pagi hari ko di Subangai pagi. Kita dengar lagu nambah rikui ko dari Ayu Amanda, Cilako Jalan Pasimpang.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha. Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek mana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
4: Bun.
5: Ada apa sih, Dek?
4: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
5: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
4: Hah? Maksudnya, Bun?
5: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
4: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
5: Pinter nih anak Bunda.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Pateriri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandang, angke tangan. Itu tando kalau seseorang lah menyerah sama situasi yang sedang dihadapi kini kok. Tapi, jangan pantang menyerah pula dan sana pandang. Mungkin kini roda sedang memputarnya ke bawah. Suatu saat roda kunya keputar jokate. Asalkan, jangan sampai stuck putus asa apalagi nak nio berbuat apa-apa dan sana pandang. Satu hal dan biasa, ingat rezeki awak ko alas aduh sorang-sorang. Jadi jangan sampai came kalau iki to sampai indah. Punyo rezeki yang dikasih dari Allah SWT. Ilana pastinya dan sana padanya kita ke perakiran cuaca Sumatera Barat untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Kalau secara umum nyoko sana, wilayah Sumatera Barat itu diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hari. Memasuki siang hingga ke sore hari, itu ada hujan ringan berpotensi di beberapa wilayah, terutama di kawasan pasisia jo daerah pegunungan. Sementara untuk malam hari didominasi berawan hingga udara kabur di sejumlah daerah. Untuk wilayah Kota Padang, cuaca diperkirakan cerah pagi berubah jadi cerah berawan jelang siang. Sudah tuh ada potensi hujan ringan dan suhunya di sana berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada kalau ada perubahan cuaca. Jadi itu bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Terutama kok untuk sanak-sanak kita yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga ke sore hari. Siapkan payung, siapkan jas hujan untuk antisipasi. Tetap waspada pula terhadap potensi genangan di wilayah nan rawan wakatu hujan turun.

yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.

0: sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perampai Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, sarapan apa yang kira-kira lama untuk pagi hari ko? Banyak sih pilihan menunya, mulai dari gulai lontong, ada gulai cebadaknya, ada gulai paku, ada gulai toco, ada pical, ada soto, onde, salurannya kalau disabui dan sana, ya lama-lama. Bahkan ada nama milia sarapan pagi jam mie instan. Ah, mie instan kok memang salah satu makanan favorit banyak orang. Selain keranonya praktis dibue, aragonya murah, rasanya lama pulo. Walaupun bantu itu dan sana pandangnya, konsumsi mie instan, tanya tuh itu bisa berpotensi memicu sejumlah gangguan kesehatan, salah satunya hipertensi. Karena kadar natrium sodium nanti di dalamnya itu merupakan faktor risiko utamanya. Jadi menurut spesialis jantungnya pembuluh darah Dr. Badai Batara Sisnada MM SPJPK, jawabannya itu karena memang berpotensi memicu hipertensi karena hubungan antara asupan natrium dan tekanan darah tinggi itu cukup jaleh dan cara pandangan. Jadi di dalam mie instan itu terkandung ada 1400 mg natrium, sementara batasan natrium yang disarankan untuk dikonsumsi per hari yaitu 2000 mg. Tak kayak jo asupan konsumsi mie instan dalam seminggu, lebih baik memang disesuaikan jo total natrium dan disarankan per hari. Sabab perlu diingat kodon sana pandangnya, bahasanya natrium indah hanya berasal dari mie instan. Dari asupan makanan-makanan fast food lainnya, nan gurih-gurih lah contohnya, itu juga banyak di dalamnya kandungan natriumnya. Saus-sausan, kecap, sambal, sudah tuh mayonnaise, sudah tuh produk-produk fast food lainnya, itu pun banyak mengandung dan namanya natrium. Jadi kalau digabung beko lah, terlampau tinggi grafiknya untuk konsumsi natrium harian tubuh kita. Jadi eloknya ditimbang-timbang, diraso-raso, supaya indak adonan terlalu berlebihan dan ditarimu tubuh kita, apalain dan itu sifatnya indak terlalu baik untuk kesehatan.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: 104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padanga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita simak kabar Salingkana Gary untuk edisi hari ko. Tetap bersama Prompe di 92,4 MHz. 104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi dan sana pandangan, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salingka Nagari Proam PRRI Padang untuk hari kini ko, Rabaa 5 Agustus 2026, Masamu Ambo Miceryadi. Mula dan sana, kita mulai Jokaba dan Pertabo. Dan sana pandangan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikhwan Syah mengatakan kepada RRI di Padang, beberapa sekolah ala diidentifikasi terdampak banjir, antara lain SD Negeri 8 Bale Labuhan Taro, SD Negeri Ampe Plutigo, SD Negeri 27, SDN 2 Bale di Sungai Sapi, Sarato SDN 2 Bale Gadang Sungai Lare. Sementara itu, penilaian sekolah lain masih balancuy. Ikhwan Syah menyalahkan, kelas-kelas di sekolah-sekolah dan terdapat banjir ko, jo tingke air mencapai lebih kurang 30 hingga 50 cm. Walaupun air banjirlah surui sajak patang, luluak tetap ado di dalam kelas-kelas. Selain membuat kelas lainnya, banjir diharokkan ala, maksud kami, banjir diharokkan ala merusak peralatan sekolah, sarupo buku jo sarana pembelajaran lainnya. Namun, seberapa gadang kerusakannya saiko sedang diinventarisasi. Sementara operasi pembersihan sedang melangsung, Badan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ala bagi instruksi ke sekolah-sekolah dan terdampak untuk menyesuaikan kegiatan pengajaran sarato pembelajarannya.
1: Kelasnya itu tergenang banjir dan sekarang cukup berlumpur, dan arahan Bapak Kadis untuk hari ini bagi sekolah yang terdampak itu kita kalau memungkinkan bagi siswa itu kita melaksanakan guru bersama. Kalau untuk kerusakan mungkin ya buku-buku atau apa juga.